Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: menyadari artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus. Mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah

0: Dan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
1: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
0: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan pelindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25.000 kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini, inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51.000 kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini khususnya DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun, mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
4: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai, transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut, melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
6: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
4: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kedagaran di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa

0: pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
1: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Implementasi agenda Prokesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
2: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
3: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah, jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
4: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tepat sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. pada semester pertama tahun 2025. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
6: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Seragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Resmi Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup Warta Berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, di pukul 7 lebihnya 33 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan suara warga untuk Anda. Dan tema kita kali ini menyoroti terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga Kabupaten Sintang menegaskan bahwa seluruh aktivitas pembakaran lahan harus dihentikan setelah Kalimantan Barat ditetapkan dalam status darurat karhutla. Dan terkait dengan tema kita di pagi hari ini, bagaimana tanggapan Anda? Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan tanggapannya di 0565247774 ataupun di 0857504740.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

0: lihat deh. Katanya kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba ah.
1: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
0: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
1: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
0: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
1: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
0: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
1: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
0: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
1: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
2: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas untuk Anda di pagi ini yang sedang melakukan aktivitas-aktivitas Anda, tetap semangat tentunya. Dan karena juga ya, kalau untuk di Sintang sendiri kabut asap semakin pekat. Dan kalau kemarin ya untuk di studio sendiri belum masuk nih ke studio, hari ini ya pagi ini rasa-rasa kabut asapnya gitu ya sudah tercium nih sampai di studio, di ruangan studio. Jadi kayak mata perih, hidung juga perih ya. Jadi mungkin bagi Anda kalau tidak ada keperluan yang penting, yang mendesak, untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar ruangan ya, karena memang di kabut asap ini sendiri sudah berbahaya ya. Kemudian juga mungkin kalaupun Anda ingin keluar, jangan lupa maskernya dipakai ya, untuk menghindari hal-hal yang tentunya bisa mengganggu kesehatan. Dan jangan lupa juga di musim panas, musim kemarau seperti ini, perbanyak minum air putih juga, karena memang kita lebih banyak berkeringat begitu ya, karena memang panas. Jadi Anda juga harus tetap menjaga kesehatan Anda juga. Dan pendengar, masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormat, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh
6: menjadi lemah, apalagi patah semangat.
5: Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Pro 1.

0: Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Informasi selanjutnya pendengar, kualitas udara di Kabupaten Sintang masuk kategori berbahaya pada Rabu 19 Agustus 2026 pagi. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi bertahan lebih lama apabila jumlah titik panas atau hotspot terus meningkat. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi mengatakan, hasil pemantauan pada 18 hingga 19 Agustus 2026 menunjukkan terdapat 157 titik panas. Dari jumlah tersebut, 131 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, sedangkan 20 titik lainnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Dan menurutnya peningkatan jumlah hotspot dapat berdampak terhadap kualitas udara. Jika kondisi tersebut terus terjadi, kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya dapat bertahan lebih lama dan mengganggu aktivitas masyarakat. Dan menyikapi hal tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah ketika kualitas udara memburuk. Paparan udara yang tidak sehat secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap paparan polusi udara. Dan pendengar, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada dan tidak melakukan pembakaran lahan maupun membakar sampah sembarangan di tengah kondisi cuaca yang kering. Dan langkah tersebut tentunya penting untuk mencegah munculnya titik panas baru yang dapat memperburuk kualitas udara sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk, kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Mendengar informasi selanjutnya, penerapan belajar dari rumah atau BDR di Kabupaten Sintang selama kondisi darurat kabut asap tidak hanya mengandalkan pembelajaran melalui internet. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menyiapkan mekanisme khusus bagi sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan atau blank spot. Mendengar kebijakan pembelajaran daring bagi jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP diberlakukan 20, 21, 22, dan 24 Agustus 2026 sebagai respon terhadap kondisi kualitas udara yang semakin memburuk akibat kabut asap karhutla. Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herculanus Roni, mengatakan sekolah yang memiliki akses internet dapat melaksanakan pembelajaran secara daring, sementara wilayah yang tidak memiliki jaringan tetap harus memastikan proses pembelajaran berjalan. Dan menurutnya kondisi geografis dan akses jaringan yang berbeda-beda membuat pelaksanaan BDR tidak dapat menggunakan satu pola untuk seluruh sekolah. Karena itu, Disdikbud Sintang berupaya menyesuaikan mekanisme pembelajaran dengan kondisi masing-masing wilayah. Disdikbud Kabupaten Sintang akan melakukan monitoring untuk memastikan bahwa kebijakan BDR tidak hanya sebatas perubahan metode pembelajaran, tetapi benar-benar terlaksana secara efektif di seluruh satuan pendidikan. Informasi ini, pendengar, kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Sintang pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
2: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
1: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1 di

0: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Setiap manusia pasti mempunyai impian yang ingin dicapai. Tapi bagaimana jika impian tersebut mudah untuk dicapai? Semua orang pasti mengira bahwa menggapai impian adalah suatu hal yang sulit, penuh perjuangan dan hambatan yang harus dilalui. Tapi terkecuali dengan penulis buku ini yang berjudul Pagi di Amerika, yang menyajikan sudut pandang yang berbeda dari arti impian tersebut. Karya sastra yang bagus dari penulis muda Indonesia, Hikmat Darmawan, yang berjudul Pagi di Amerika, merupakan sebuah cerita yang mengandung unsur kehidupan yang membawa pembaca pada perjalanan yang penuh hikmah dari sudut pandang orang yang ingin menggapai impiannya. Novel ini mengisahkan kisah seorang pria muda Indonesia yang bernama Yudi, yang memutuskan untuk mengejar impiannya di Amerika Serikat. Penulis dengan cermat menggambarkan perjuangan Yudi dalam menyesuaikan diri dari kehidupan baru di negeri orang. Cerita ini tidak hanya tentang pencarian jati diri, akan tetapi juga petualangan Yudi, sang tokoh utama yang berjuang untuk menggapai impiannya tersebut. Salah satu aspek yang menonjol dari karya ini adalah sifat karakter yang dibangun oleh penulis yang menggambarkan tokoh utama sebagai karakter yang tidak mudah menyerah dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pembaca dapat merasakan pertumbuhan perjuangan dan perjalanan Yudi selama berada di Amerika Serikat. Karakter-karakter pendamping juga dihadirkan dengan sangat baik, memberikan warna dan nuansa baru pada novel Indonesia. Dalam gaya penulisan yang tidak begitu rumit dan mudah dicerna oleh semua kalangan, penulis mampu menghadirkan bahasa yang mengalir dan mengena hati para pembacanya. Penggambaran tempat dan situasi di Amerika, baik itu kehidupan sehari-hari atau kultur shock Amerika, semua dijelaskan dalam buku novel ini. Dilukiskan dengan begitu detail dan membuat pembaca seolah-olah berada di sana. Deskripsi yang hidup membangun suasana yang begitu dramatis dan menarik. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
1: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
3: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Satu.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Eh,
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan banyak rakyat meminta pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menemukan foto yang identik dengan unggahan di laman detik.com berjudul Menteri Bahlil ungkap alasan Presiden Prabowo bentuk Satgas Hilirisasi yang terbit pada 4 Desember 2024. Artikel memuat pernyataan Bahlil yang mengatakan Presiden Prabowo akan membentuk satuan tugas Satgas Hilirisasi pada 2024. Dan menurut Bahlil, Satgas Hilirisasi dibentuk untuk mengkoordinasikan dan juga mempercepat hilirisasi di berbagai sektor. Dan informasi yang saat ini tengah beredar yang mengatakan Bahlil sebut banyak rakyat minta pemerintah naikkan harga BBM dinyatakan tidak benar atau hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestariannya. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada rumbunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Ai, nuan tuh nak ke mana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar di Halo RRI kita di Sintang pagi ini, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan yang ada di tempat Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di 0565247774 atau juga melalui voice note di WhatsApp 0857-5000-4740. Tentunya banyak permasalahan yang bisa Anda sampaikan bersama kami di Halo RRI Sintang pagi ini. Bisa juga terkait dengan pelayanan publik ya, bagaimana pelayanan yang ada di tempat Anda. Baik mungkin pelayanan yang ada di rumah sakit atau juga pelayanan yang ada di puskesmas ya. Apakah sudah sesuai semuanya ya? Mungkin biasanya kan kalau di rumah sakit dokternya misalnya harusnya jam 9. Apakah sudah sesuai datangnya jam 9 begitu ya? Atau juga mungkin terkait dengan pelayanan yang lainnya ya, silakan

0: Kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Keputusan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Ibu? Kok mau jadi kepala desa? Jarang-jarang.
2: Bu Juli ya, dengerin apa sih? Mentang-mentang udah selesai kerjaan rumah.
3: Ini loh Bu, acara pengurus Taman Gender dan Inklusi di Persatuan RI Sintang. Di dalamnya ada kisah inspirasi dari wanita-wanita aktif dan produktif. Terus kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Misalnya nih ya, dari perlindungan perempuan, hak perempuan, tips-tips dari perempuan sukses, kesetaraan gender, dan lain-lain tentunya masih banyak lagi Bu.
2: Menarik nih, emang jam berapa dan hari apa aja Bu Juli?
3: Tiap Senin jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga, selain pengurus Taman Gender, ada juga siaran inklusi yang menarik banget untuk kita simak, Ibu.
2: Makasih Bah infonya.
3: Iya, jangan lupa ya, pengurus Taman Gender dan Inklusi di RRI Sintang.

0: Aduh hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
1: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
2: Jan dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565247774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
4: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Halo RRI di Sintang pagi ini. Dan silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan yang ada di tempat Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di pagi ini. Dan tentunya banyak sekali permasalahan yang bisa Anda sampaikan bersama kami. Mungkin salah satunya yang berkaitan dengan kondisi kita saat ini, terkait dengan kabut asap, debu dan lain sebagainya. Bagaimana nih kalau di tempat Anda begitu ya. Dan mungkin di daerah Anda ya masih banyak yang berladang dengan cara dibakar. Nah, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan terkait bagaimana solusinya, karena memang sampai saat ini cara berladang dengan cara dibakar ini masih dilakukan ya untuk warga khususnya yang ada di Sintang. Jadi kita perlu mendapatkan solusi terbaik mengingat kemarau masih berlanjut, kemudian juga kabut asap semakin udaranya juga semakin tidak sehat ya. Kemudian juga kalau kita melihat juga tentunya sudah banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan dan lain sebagainya. Bagaimana di tempat Anda, apakah masih melakukan pembakaran, pembukaan lahan dengan cara dibakar, atau mungkin sudah beralih atau untuk sementara tidak melakukan ya begitu ya. Nah, pendengar di mana di sini juga terkait dengan hal ini, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang juga sudah menegaskan untuk seluruh aktivitas pembakaran lahan ini juga harus dihentikan begitu ya. Setelah Kalimantan Barat ini ditetapkan dalam status darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Nah, pendengar, Kepala DLH Kabupaten Sintang Siti Musrikah juga mengatakan bahwa status darurat karhutla secara otomatis mengharuskan masyarakat maupun juga perusahaan ini untuk menghentikan kegiatan pembakaran lahan ya, meskipun memang sebelumnya terdapat ketentuan yang memberikan ruang pembakaran secara terbatas. Dan pendengar, hal tersebut disampaikan Siti Musrikah dalam acara Bupati Menyapa RRI Sintang pada Kamis 20 Agustus 2026. Dan menurut Siti, ketentuan tersebut juga telah diatur dalam peraturan Bupati Sintang, dan karena itu pembakaran lahan yang dilakukan saat status darurat karhutla dapat diproses secara hukum. Dan ia juga menjelaskan memang sebelumnya terdapat aturan yang memberikan ruang begitu ya bagi masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan secara terbatas, yakni satu keluarga ini maksimal 2 hektar dan satu desa maksimal 20 hektar dalam sehari. Nah, namun aturan tersebut tidak boleh dipahami sebagai izin untuk melakukan pembakaran secara bebas, terlebih ketika kondisi sedang darurat karhutla. Nah, itu dia pendengar, jadi mungkin bagi Anda yang saat ini terkendala begitu ya, belum bisa bakar ataupun juga belum bisa buka lahan dengan cara dibakar, bagaimana nih di tempat Anda? Silakan sampaikan bersama kami di 0565247774 atau juga di 0857-5000-4740.
3: Sintang pagi ini.

Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal. Segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

0: Bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Hai, nuan tuh nak kemana ai deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, Ken Dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya. Semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro1 RRI Sintang. Masih kami hadirkan program acara Halo RRI Ruang Dengar Anda di Sintang pagi ini. Jadi silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan apa yang menjadi permasalahan yang ada di tempat Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di 0565247774 atau juga di 0857 5000 4740. Dan mungkin masih terkait dengan musim kemarau yang masih berlangsung di Kabupaten Sintang, kalau di tempat Anda untuk pembelajaran sendiri bagaimana, apakah masih dilakukan secara tatap muka atau sudah diberlakukan belajar dari rumah begitu ya. Karena memang kalau di khususnya di Kabupaten Sintang sendiri ya, untuk anak sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP sepertinya untuk saat ini tidak memungkinkan ya untuk pembelajaran dilaksanakan di sekolah, karena memang kabut asap ini sudah berbahaya begitu ya. Jadi kalau mungkin kalau untuk kita orang dewasa, kita masih bisa mungkin memakai masker dengan benar gitu ya, atau mungkin kita juga bisa mengurangi aktivitas-aktivitas kita di luar ruangan. Namun kalau untuk anak-anak ini juga masih menjadi perhatian serius nih. Jadi mereka belum bisa ya, apakah masker yang mereka gunakan sudah tepat, sudah benar dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sintang ini, meskipun begitu ya, belajar dari rumah ini sudah diterapkan ya, yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai nanti tanggal 24 Agustus ini, diharapkan memang tidak mengganggu pelajaran yang diterima oleh peserta didik. Jadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni menyampaikan bahwa memang perubahan pola belajar dari tatap muka menjadi daring ini tidak boleh mengurangi materi maupun juga kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Nah, ia menilai hal tersebut sangat penting karena proses pembelajaran berkaitan langsung dengan kemampuan akademik peserta didik. Nah, pendengar, untuk sekolah ataupun juga untuk pemberian tugas dari sekolah, tentunya siswa tetap mendapatkan tugas sesuai jadwal mata pelajaran dan juga waktu yang telah ditentukan. Jadi untuk siswa-siswi yang saat ini belajar dari rumah ya, tetap utamakan belajarnya. Kalaupun diberikan tugas juga harus dikerjakan dengan baik tentunya ya, karena mengingat di Kabupaten Sintang ini sendiri kabut asapnya sudah sangat pekat ya. Bahkan juga tadi pagi, kalau di hari-hari sebelumnya ya, tadi pagi masuk studio ini sudah terasa sampai di dalam studio untuk kabut asapnya ya. Kalau sebelumnya belum ada ini, tapi kalau untuk per hari ini ya, rasanya itu kabut asapnya sudah terhirup jelas nih di studio. Jadi ini menandakan bahwa memang udara kita ini sudah sangat-sangat tidak sehat. Jadi untuk Anda bagaimana di tempat Anda, apakah untuk udara, kabut asap dan debu ya masih aman sampai saat ini atau sudah sama dengan di Kabupaten Sintang? Bisa Anda sampaikan juga bersama kami ya, untuk mendapatkan mungkin di daerah-daerah mungkin ya, mungkin di Kayan Hilir misalnya, Kayan Hulu, ke tengah-tengah atau ke tengah hilir dan lain sebagainya, apakah kabut asapnya sudah memasuki kategori berbahaya dan lain sebagainya, dan apakah pembelajarannya mungkin ingin juga dilaksanakan daring, bisa disampaikan juga bersama kami di 0565247774 atau juga di 0857504740.
4: Pro 1.
2: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317-7284.

0: informații dan inspirasi. Canal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada ya, tidak terasa kebersamaan kita di Sintang pagi ini dan juga dalam program acara Halo RRI. Dengan berakhirnya program acara Halo RRI, mereka menuntas juga kebersamaan kita di Sintang pagi ini bersama saya Asri. Edisi siarnya hari ini hari Jumat 21 Agustus 2026, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Ya, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sinta. Pendengar di Sinta Menyapa siang ini, tentunya kembali Yaptro hadir temani Anda di hari Jumat ini ya, tanggal 21 Agustus 2026. Tentunya dari sekarang hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan angka informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan apalagi di tengah kondisi cuaca kita ya, yang saat ini memang sedang kemarau dan juga ada kabut asap juga, jadi memang harus benar-benar jaga kesehatan. Tetap semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari ini, pendengar ya, tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Dan juga tentunya jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sinta melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Dan pendengar, di jam 10 ini juga akan ada dialog interaktif juga ya, Indonesia Sehat bersama dengan Dokter Gigi yang akan menemani Yaptro ya di pagi ini, tentunya pendengar ya, Dokter Gigi Katarina Ristujati. Dan tentunya ini akan membahas pentingnya mengganti gigi yang hilang dengan gigi palsu. Nah, ini bagi Anda juga yang ingin bertanya juga, nanti boleh juga lewat WhatsApp kita ya. Dan juga tentunya tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan seperti tadi ya, tadi sudah kita spill nih, ini bakalan ada dialog interaktif juga Indonesia Sehat, dan kita akan membahas pentingnya mengganti gigi yang hilang dengan gigi palsu. Dan di mana pendengar, gigi ini merupakan bagian penting ya dari tubuh kita yang memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita juga menggunakan untuk mengunyah makanan, membantu berbicara dengan jelas, sekaligus juga mendukung penampilan dan bentuk wajah. Ya, tapi kehilangan satu ataupun beberapa gigi ini merupakan kondisi yang dapat dialami oleh siapa saja, dan penyebabnya juga beragam ya, mulai dari gigi berlubang yang sudah parah, penyakit gusi, kecelakaan hingga faktor lainnya. Dan sebagian orang mungkin menganggap kehilangan satu gigi sebagai persoalan biasa, terlebih jika gigi tersebut juga berada di bagian yang memang tidak terlalu terlihat. Ada juga yang memilih membiarkannya karena memang merasa masih bisa makan dan beraktivitas seperti biasanya. Dan tentunya pendengar ya, kita akan membahas pentingnya mengganti gigi yang hilang dengan gigi palsu. Dan tentunya di siang ini ya, sudah bersama dengan dokter gigi Katarina Ristujati. Kita sapa dulu nih, halo dokter.
2: Halo, selamat pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi menjelang siang. Gimana nih cuaca kita saat ini dokter?
2: Masih berkabut ya, masih. Dan panas kering rasanya ya.
1: Berkabut dan juga panas kering, tentunya dengan kondisi cuaca seperti ini kita benar-benar perlu jaga kesehatan ya dokter ya.
2: Ya, harus pakai masker.
1: Harus pakai masker, benar.
2: Ya.
1: Dokter sehat ya?
2: Puji Tuhan sehat.
1: Oke, baik. Dokter, untuk tema kita hari ini kan pentingnya mengganti gigi yang hilang dengan gigi palsu. Dan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gigi palsu atau gigi tiruan ya? Dan apa sebenarnya fungsi utama bagi seorang yang kehilangan gigi?
2: Iya, Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Iya. Saya mengangkat tema ini karena sering menemukan pasien atau siapa yang mengkonsulkan atau memeriksakan gigi itu setelah diperiksa memiliki gigi yang hilang. Nah, terus diabaikan tanpa segera melakukan pembuatan gigi palsu. Nah, gigi palsu itu adalah suatu alat bantu ya, yang digunakan untuk mengganti bagian terutama gigi ya ini yang hilang ya. Itu yang hilang, kita kembalikan lagi, kita memulihkan fungsi gigi tadi. Sebenarnya gigi ini dari masing-masing gigi ya, susunan gigi itu dari bentuk gigi itu kan kalau kita perhatikan berbeda-beda ya, dari depan gigi taring, habis itu agak ke belakang sampai yang paling belakang bentuknya geraham yang besar-besar. Perbedaan bentuk dan posisi ini sebenarnya memiliki perbedaan fungsi gitu. Cuman kita lebih cenderung akan lebih memperhatikan yang terlihat, biasanya gigi depan yang hilang. Akhirnya segera kita gantikan. Karena itu kita lebih berpikir ke estetik ya. Padahal sebenarnya gigi manapun yang hilang itu sangat penting untuk dikembalikan fungsi, yaitu fungsi utama gigi itu fungsi pengunyahan sebenarnya ya. Itu kita kembalikan. Jadi fungsi gigi palsu itu adalah bagian satu alat bantu yang menggalikan yang kita gunakan untuk menggantikan gigi yang hilang, untuk mengembalikan fungsi utama gigi, yaitu di sini pengunyahan.
1: Oke, jadi gigi palsu ini alat bantu gitu ya untuk menggantikan.
2: Iya, buatan. Ini suatu kepalsuan yang masih diperbolehkan ya.
1: Suatu kepalsuan yang masih diperbolehkan dan itu memang sangat-sangat membantu gitu ya. Bukan sangat-sangat membantu lagi sih ya.
2: Ya, memang harus sih sebenarnya. Cuman banyak hal yang membuat kita akhirnya agak abai ya, agak tidak mempedulikan. Biasanya kalau kita tidak segera menggantikan, sebenarnya banyak terjadi masalah itu tanpa kita sadari ya. Masalah yang utama biasanya untuk gigi yang hilang, kalau gigi ada gigi yang hilang, nanti kanan kiri gigi ini kaki kanan gigi yang di sisi gigi yang hilang ini akhirnya akan bergeser ke arah ke daerah yang kosong tadi ya.
1: Okay.
2: Sehingga menyebabkan celah-celah di gigi-gigi deretan gigi sekitarnya. Pertama itu. Jadi agak mengganggu nih kalau kita makan akhirnya nyelip-nyelip makanan. Seperti itu. Itu belum lagi gigi antagonisnya atau gigi lawan gigi yang hilang, itu akhirnya kehilangan pasangan. Akhirnya dia akan turun. Kalau gigi atas dia turun, tapi gigi bawah itu akan naik. Ya. Jadi posisi seperti gini. Kalau seandainya susunan gigi ini rapat seperti ini ya. Kalau seandainya dia berubah, entah karena dia yang kalau gigi bawah naik ke atas atau gigi bawah naik ke atas, kalau gigi atas turun ya. Ini relasi antara dengan gigi sebelahnya akan ada perubahan, akan terbentuk celah di sini yang menyebabkan biasanya sisa makanan akhirnya gampang terselip di situ, susah dibersihkan, akan menimbulkan masalah. Akan gampang berlubang. Yang berlubang tuh nanti malah gigi yang ini yang naik.
1: Yang naik ya.
2: Jadi sering kami menemukan dan gigi yang berubah posisi yang meninggi tadi ini berlubang, tapi lubangnya tuh rumit di leher gigi.
1: Di lehernya.
2: Jadi bukan di mahkota atau di mana. Itu kalau ditambal susah menjangkaunya. Akhirnya yaudah deh cabut. Jadi kan ada timbul masalah lain lagi gitu. Sayangnya nih prosesnya lama. Prosesnya gak langsung segera timbul masalah. Jadi bisa di atas 5 tahun bahkan 10 tahun ke atas baru terjadi itu. Sehingga kadang kita gak nyadar, mungkin waktu pemeriksaan berikut setelah ada masalah lain baru periksa, lah ini lihat, coba periksa, lihat giginya, susunannya jadi berubah ya, jadi lebih turun ini karena terlalu lama tidak menggunakan gigi palsu, tidak segera menggunakan gigi palsu.
1: Oke. Itu artinya dokter, ketika kita habis cabut gigi itu bisa langsung apa ya, menggunakan gigi palsu gitu ya, biar strukturnya juga tidak berubah gitu ya.
2: Iya, itu paling minimal, paling cepat itu 1 bulan. Jadi tunggu jaringan. Biasanya kan kalau yang kita cabutkan akar gigi itu besar sebenarnya ya, tertanam di rahang. Jadi kita tunggu 1 bulan itu biar

0: itu nanti akhirnya zat akan terbentuk celah antara gigi sama gusi dan akhirnya akan goyang. Jadi untuk lebih tahan, lebih awet gitu, lebih kokoh, tunggu penyembuhan.
1: Tunggu,
0: Oke.
1: Tunggu penyembuhan dulu minimal 1 bulan gitu ya.
0: Ya, tadi paling cepat ya. 1 bulan.
1: Kalau misalkan kita tidak segera nih mengganti gigi yang hilang ke gigi palsu, apakah bisa merubah struktur wajah kita, dokter?
0: Nah, jadi tadi ya, selain mengganggu pengunyahan, ya sebenarnya banyak hal lagi yang akan timbul masalah-masalah ya, mengganggu pengunyahan, abis itu struktur tadi berubah. Tadi dari wajah, tergantung nih kalau wajah ya, wajah ternyata yang hilang banyak. Kalau geraham yang hilang, terus yang hilangnya bahkan hampir semua geraham, dia kan geraham ini membentuk apa ya, pipi ya, jadi memang akan terlihat lebih kempot. Terus tinggi gigitan gigi itu jadi hilang, jadi berubah ya. Geraham ini penentu tinggi gigitan, ya, relasi rahang atas sama rahang bawah. Jadi kalau itu hilang, jadi akan turun. Nah, selain bikin kempot, dia lebih apa ya, kelihatan lebih keriput karena lebih ini kan, jadi wajah juga akan kelihatan lebih tua.
1: Oke.
0: Seperti itu. Jadi sangat berbeda. Itu akan sangat kelihatan kalau seandainya nih dah lama nggak pakai gigi palsu, mungkin terutama geraham yang hilang, tiba-tiba akhirnya pakai gigi palsu. Tapi gigi palsunya yang benar, jangan gigi palsu yang asal buat. Jadi kita kalau gigi palsu yang karena gigi gerahamnya sudah hilang, itu ada agak teknik yang agak rumit lagi ya, penentuan tinggi gigitan lagi kita perbaiki tinggi gigitannya. Nah, itu sangat kelihatan nanti wajahnya, jadi kelihatan lebih apa ya, lebih fresh, lebih kenceng lagi. Kelihatan seperti itu.
1: Oke. Oke, seandainya misalnya nih sudah bertahun-tahun sudah kita bilangnya cabut gigi gitu ya, sudah bertahun-tahun terus baru mengganti gigi ke gigi palsu, itu prosesnya itu seperti apa?
0: Kalau sudah lama nih ternyata giginya hilang, gini, gigi palsu ini tadi banyak macam sebenarnya ya. Ada yang lepasan, ada yang dia cekat itu dilemkan di kanan gigi, bahkan ada yang implan gitu ya. Nah, kalau lepasan, gigi palsu lepasan itu dia nempel di gigi, itu dia nempel di struktur gusi atau rahang ya, bekas pencabutan. Repotnya kalau sudah lama tercabut enggak segera dibikin, biasa tulangnya itu udah mengecil ya, turun gitu ya. Jadi untuk pegangan itu jadi biasanya agak kurang,
1: agak susah
0: kuat, gitu. Agak kurang kuat. Ini sangat sering terjadi, sering kami temuin. Biasanya persepsi pasien mungkin ya, pengen bikin gigi palsu, nantilah sekalian biar gigi pas gigi semuanya sudah rusak, sudah tercabut semua, baru bikin gigi palsu. Persepsinya seperti itu. Jadi biar gak tanggung-tanggung, nanti lepas lagi, bikin lagi, nah, gitu kan. Jadi kan yang mungkin ada beberapa gigi sudah tercabut lama, yang lainnya tuh belum lepas-lepas, jadi nunggu sampai benar-benar tercabut. Nah, akhirnya pada usia tertentu akhirnya udah mau bikin gigi palsu karena udah banyak yang lepas gitu kan. Nah, itu ternyata setelah kita lihat tulangnya udah turun. Sebenarnya, jadi tulang ini padahal sebagai yang memegang, jadi penahan gigi palsu itu. Jadi resikonya nanti gigi palsu itu laknya itu akhirnya gampang goyang. Ah, itu kalau terlalu lama kita atau terlambat membuat gigi palsu.
1: Oke, baik. Dan dokter, sebenarnya apa saja sih yang paling sering membuat seorang itu kehilangan gigi ya, baik di usia muda ataupun di usia lanjut seperti itu?
0: Tren sekarang ini, dari dulu mungkin ya, yang paling sering itu memang gigi keropos atau gigi berlubang. Ya, ini apalagi akhir-akhir ini sangat gampang menemukan makanan yang menyebabkan gigi berlubang. Kariogenik ya namanya makanannya itu, yaitu yang manis-manis. Makin banyak Indomaret, Alfamart, toko-toko atau di, bahkan kadang di kantin sekolah pun kecolongan jual permen, coklat.

0: Cepat gitu kan, atau minuman yang pemanis buatan. Kenapa itu gampang bikin gigi berlubang? Karena sangat lengket menempel di gigi, terus sangat sangat cepat diasamkan oleh kuman. Jadi sebenarnya prinsipnya gigi itu bisa keropos karena sisa makanan apapun itu dalam bentuk cairan atau makanan itu tuh nempel di gigi, terus akhirnya difermentasi, dibusukkan atau diasamkan oleh kuman. Jadi sebenarnya bukan kuman itu menggerogoti atau menggigit gigi kita, bukan. Dia hanya, kuman itu hanya apa ya, memfermentasi, membusukkan makanan apapun itu yang nempel, terus menghasilkan asam. Nah, jadi sekitar gigi kita asam, itu akhirnya mineralnya, kalsium, fosfat, mineral yang ada di gigi lepas. Nah, terus memang anak usia SD bahkan SMP tuh lagi ABG, lagi degil-degilnya, lagi sangat malas, mager banget, bahkan tuh sikat gigi aja kadang mereka malas banget, apalagi dengan kesibukan gadget atau apa ya atau mungkin belajar. Akhirnya udah terlalu lelah, lupa, abai untuk sikat gigi. Sangat sering kami temukan baik di puskesmas atau di klinik itu usia belasan tahun itu gigi gerahamnya sudah banyak yang rusak, bahkan bukan hanya geraham, banyak gigi yang rusak, keropos seperti itu.
1: Banyak ya.
0: Iya, jadi selain tadi makanan yang manis ya, kebiasaan sikat gigi. Sikat gigi mungkin kita melakukan sikat gigi tapi tanpa disadari sikat giginya kurang, waktunya kurang tepat, ketelitian saat sikat gigi juga kurang. Jadi teliti itu mungkin gigi itu berlekuk-lekuk ya, terus mungkin ada yang nggak rapi, agak berlapis. Nah itu kan agak rumit untuk benar-benar dibersihkan, karena prinsipnya kita sikat gigi itu membersihkan semua permukaan gigi tanpa terkecuali ya. Bahkan bagian tersulit pun sebenarnya harus disikat, bagian dalam. Nah, kadang kita, apalagi kita sikat gigi, kita menggunakan pasta gigi yang fresh, banyak rasa sekarang kan. Kita ngerasanya kayak wah, ada seger di mana-mana. Jadi kita ngerasa kita agak sedikit tertipu, bukan tertipu ya. Kita dengan rasa ini ya, kita punya persepsi wah, udah seger, udah pasti bersih lah ini. Kita mikirnya seperti itu. Tapi tanpa sadar itu tadi ada yang tidak tersikat, akhirnya tetap proses fermentasi atau pembusukan sisa makanan ini tetap dilakukan oleh kuman dan tetap terjadi keropos. Kok itu terjadi dalam waktu yang lama.
1: Satu pertanyaan lagi ya sebelum kita dengarkan lagu, dokter ya, kapan sebenarnya seorang yang kehilangan gigi sebaiknya mulai berkonsultasi dengan dokter gigi untuk menentukan pilihan perawatan?
0: Berkonsultasi untuk mengganti gigi gitu ya. Sejak awal pencabutan sebenarnya. Sebenarnya kalau kayak saya ya, saya selalu motivasi pasien sih sejak awal untuk bikin gigi palsu. Tapi memang banyak hal yang menjadi pertimbangan membuat orang agak abai untuk melakukan, segera membuat ya. Biasanya mungkin yang pertama terkait masih bisa buat ngunyah kok, seperti tadi udah disampaikan ya. Jadi kayaknya masih bisa. Tapi masih bisa pun akhirnya ada kebiasaan akhirnya. Mungkin yang kita cabut yang kanan nih, yang kiri masih bisa. Akhirnya kita kebiasaan ngunyah satu sisi kiri terus. Ternyata itu sebenarnya nanti akan timbul masalah sebenarnya. Pertama kayak gitu, karena gigi masih bisa buat ngunyah. Terus yang kedua nanti ditanyakan harga. Harganya berapa dok? Mungkin jadi pertimbangan juga. Yang ketiga mungkin pernah dengar atau pernah melihat bahwa pakai gigi palsu tuh kayaknya kok bikin ill feel gitu kan. Kayaknya kok enggak banget lah gitu. Atau mungkin ada yang berpersepsi bahwa pakai gigi palsu tuh hanya buat orang tua aja gitu. Kayak kakek nenek aja pakai gigi palsu. Ya, banyak hal yang membuat pasien itu kayak masih mengabaikan, masih menunda untuk bikin gigi palsu, biasanya kayak gitu. Atau mungkin ada yang punya, pernah makai, gak nyaman karena gak telaten untuk selalu digunakan, akhirnya kelanjutan dia gak mau makai dan berpersepsi, gigi palsu tuh emang gak enak. Ya, memang prinsipnya gigi palsu waktu pertama digunakan nggak langsung nyaman, mm-hmm. perlu adaptasi, mm-hmm. perlu latihan, minimal itu 2 minggu pertama itu memang kayak kita belajar ya, kita beradaptasi untuk ngunyah, karena pasti akan ada yang lain, sesuatu yang nyelip dikit aja rasanya, atau satu kayak kita nambah gigi ada kelebihan dikit aja nggak nyaman, apalagi ini sesuatu yang besar ya, mm-hmm. besar. Tapi kalau seandainya kita biasakan, nanti kita akan merasa ih ternyata kalau nggak pakai ada yang beda, kayaknya malah gak nyaman gak make. Tapi tadi perlu proses untuk itu penggunaannya.
1: Oke. Jadi memang berproses itu sekitar 2 mingguan gitu ya dokter ya.
0: Minimal 2 minggu. Ya. Okay. Kita akhirnya gak telaten, selesai kita, akhirnya kita nggak akan adaptasi dan akhirnya bye sama gigi palsu walaupun ada nggak enak.
1: Iya kan, sayang ya dokternya sudah mahal-mahal bikin malah nggak kepake ya.
0: Ataupun kalau nggak nyaman sebaiknya kembali ke dokter yang membuat. Kita kemungkinan ya memang belum tentu langsung nyaman, bahkan bisa efeknya lecet karena tekanan terlalu tinggi, berat, mungkin agak ketinggian, jadi harus kontrol, nanti mungkin ada yang perlu diperbaikin, kita buat sampai ngerasa nyaman gitu. Bahkan saya kalau ada pasien kayak gitu bisa 3 bahkan 4 kali bolak-balik ya nggak apa-apa kayak gitu. Itu biasanya yang paling sering tidak nyaman itu pada gigi palsu yang lengkap itu agak berat itu.
1: Oh, keseluruhan
0: perlu adaptasinya. Iya, kita meratakan tekanan tinggi gigitan itu nggak nyaman, agak-agak susah. Jadi mungkin waktu pakai bagus, udah cakep gitu ya. Tapi saat ngunyah rupanya pada satu titik tuh terlalu kuat tekanannya. Akhirnya kalau berlanjut bikin gusi lecet. Nanti itu akan kita kurangin sampai ngerasa nyaman. Nanti mungkin situ udah selesai gigi yang lainnya, kayak gitu. Ya harus ketelatenan sampai nyaman.
1: Oke, siap. Oke, dokter, kita jeda lagu dulu ya.
0: Oke.
1: Dan pendengar tetap bersama kami. Kita masih membahas nih pentingnya mengganti gigi yang hilang dengan gigi palsu. Dan tentunya kita juga live di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Bagi Anda mungkin ada atau punya pertanyaan, boleh ya ke WhatsApp kita di 0857 500 4740.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya baik pendengar, masih di Indonesia Sehat. Hari ini tentunya pentingnya mengganti gigi yang hilang dengan gigi palsu. Di mana kehilangan gigi ini dapat memberikan dampak yang berbeda ya pada setiap orang. Letak gigi yang hilang, jumlah gigi yang hilang, kondisi gigi yang masih tersisa, kondisi gusi hingga kesehatan tulang rahang ya, yang menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan perawatan. Karena itu kita juga perlu memahami ya bahwa gigi palsu bukan sekedar benda pengganti gigi, tetapi juga merupakan bagian dari perawatan yang memang perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Dan tentunya masih bersama dengan ibu dokter kita ya.
3: Masih ada.
2: Oke, dokter, apa sih sebenarnya dampak apabila seorang ini membiarkan gigi yang hilang tanpa mendapatkan pemeriksaan ataupun perawatan dalam waktu yang lama, dan apakah kehilangan satu gigi saja dapat mempengaruhi posisi lain? Ini sudah tadi ya. Dan selain gigi palsu yang dapat dilepas dan dipasang, pilihan apa saja sih yang memang tersedia untuk menggantikan gigi yang hilang?
3: Iya, gigi palsu tuh ternyata ada banyak pilihan ya. Kita memilih menentukan bahwa kita menggunakan gigi palsu yang A, B, C itu tergantung banyak pertimbangan juga. Macam gigi palsu ada dua, yang lepasan sama yang cekat. Yang cekat itu yang tidak bisa dilepas. Okay. Dan yang lepasan sendiri itu ada dua macam. Yang lepasan sebagian, jadi sebagian itu jadi masih ada penahan gigi-gigi, ada masih ada gigi kita yang lain. Nah, itu gigi palsu lepasan sebagian. Tapi yang lepasan lengkap itu memang gigi palsu yang semuanya sudah hilang, full. Atas dan bawah full gitu ya, gitu. Kalau gigi palsu cekat yang tidak dilepas itu ada dua macam juga. Itu yang tidak dilepasnya itu dilemkan di gigi kita, di kanan kiri gigi kita yang masih kokoh. Yang satunya tuh yang tanam atau implan. Kalau implan tuh dimasukkan ke masukkan ke rahang dulu ya, dari bahan platina atau itu dimasukkan ke rahang, terus nanti baru dikasih mahkota di atasnya seperti itu.
2: Okay.
3: Itu yang implan. Jadi kadang pasien datang, "Dok, mau tanam gigi." Tanam gigi, banyak kan pasien suka kayak gitu ya, gigi palsu tuh jadi istilahnya tanam gigi gitu ya. Tanam gigi yang implan nih gitu ya. Saya sampai ada contoh gambaran yang implan tuh seperti ini. Ya ternyata kebanyakan ini kalau tukang gigi tuh memperkenalkan gigi palsu tuh mereka gigi palsu yang tidak bisa dilepas itu sebenarnya dilemkan kanan kiri gigi menggunakan bahan gigi palsu itu sendiri, di blek-blek gitu ya, langsung dibikin di rahangnya, langsung dipasang di situ. Ini nggak bisa dilepas, dia bilangnya kayak gitu, dan mereka bilang ini tanam. Jadi kebanyakan orang berpersepsi bahwa gigi palsu itu seperti ya tanam gigi gitu. Kebanyakan sih, karena setelah dijelaskan, "Oh, gigi palsu yang ini, Dok." "Oh, ya, kok gitu, bukan yang tanam, bukan yang implan."
2: Oke.
3: Terus tadi kalau seandainya gigi yang hilang itu cuma satu, enggak banyak gitu ya, enggak banyak yang hilang, itu kita bisa menggunakan yang cekat. Nah, terutama kalau kayak implan ini karena harganya lumayan ya. Satu gigi itu bisa belasan juta itu. Jadinya tuh kita biasanya selain apa ya, biasanya gigi yang hilang jangan banyak. Kalau terlalu banyak juga nanti tekanan kunyahnya bisa agak berat, enggak ada diimbangi dengan gigi asli, sehingga khawatirnya tidak terlalu kuat juga gitu ya. Terus kalau yang menggunakan yang dilemkan di kanan kiri juga, itu juga ada syaratnya. Gigi kanan kiri sebagai pemegang ini harus kokoh. Dan jaringan ikat tuh akar giginya memang kokoh dan sehat. Karena kalau ternyata tidak, karena kurang sehat, bisa nanti ikut tumbang bersama. Dan tidak tadi itu tidak boleh lebih besar ruang yang diganti. Jadi ya itu tadi, biar beban kunyahnya tadi tidak berat. Jadi dia hanya kok hilang cuma satu di antara gigi. Jadi itu akan bagus dan akan kokoh dan akan lebih bertahan seperti itu. Okay. Kalau seandainya gigi yang hilang ternyata banyak, lebih cenderung pilihannya yang lepasan saja. Ya, dan pilihan lepasan juga banyak bahannya kok, banyak pilihan bahan. Ada yang akrilik yang tidak apa ya, ada yang agak lentur, yang biasa orang bilang yang lentur dok, yang apa ya istilahnya tuh, yang tidak pakai kawat. Kalau akrilik tuh biasanya ada tambahan kawat sebagai penguat gitu. Ya. Nah, terus yang satu lagi ada yang frame. Frame tuh bahannya logam. Itu ada masing-masing ada plus minusnya sih. Maksudnya tuh sensasinya aja sih yang berbeda. Kokolat gigi untuk kekokohannya, untuk daya tahannya itu biasa yang berbeda. Kalau yang paling yang teh akrilik itu dia kurang terlalu kuat, dia kalau tanpa sadar waktu sikat kan harus disikat ya kalau yang lepasan ya. Jadi saat kita sikat gigi ya gigi palsunya dilepas dan kita sikat juga. Nah, itu biasanya tanpa sadar tuh nggak sengaja mungkin ngelamun jatuh, yang akrilik tuh kemungkinan bisa patah. Nah, kalau yang bahan yang lentur kalaupun jatuh dia tidak gampang patah dan dia lebih nyaman. Terus yang apalagi yang frame kokoh sekali, buat pengunyahan tuh memang kuat, kuat biasanya tahan sekali seperti itu. Dan itu memang perbedaan kenyamanan, perbedaan bahan tadi itu tuh harga juga nanti akan berbeda gitu.
2: Oke, baik.
3: Iya. Tapi minimal akrilik aja sudah sangat bagus kok. Itu pilihan yang biasanya yang lebih murah, terjangkau itu yang akrilik. Walaupun kalau memang resiko bisa patah, tapi dia gampang disambung. Asal yang kembali lagi, iya. Kembali lagi ke dokter yang membuatnya, itu bisa diperbaiki gitu.
2: Oke, baik. Dan itu memang perbedaan secara umumnya ya dokter. Ya. Dan bagaimana sebenarnya menentukan pilihan gigi pengganti yang paling sesuai untuk pasien itu seperti apa dokter?
3: Sesuai itu sesuai kasusnya tadi ya, gigi yang hilangnya berapa. Terus kesanggupan budgetnya berapa. Tadi masalahnya dengan berbeda pilihan ini, berbeda kualitas, berbeda macam tadi itu, akhirnya memang harga juga agak berbeda. Jadi kalau memang kita sanggup untuk yang apa yang harganya lumayan, memang ada ya tadi ada harga ada rupa tadi ya. Yang kokoh, yang frame itu kokoh banget, itu tuh memang harganya agak lumayan. Tapi minimal kalau misalnya kita telaten pun pakai yang akrilik itu udah sangat bagus kok. Kenyamanan. Cuma ya agak hati-hati aja kita apa menyikatnya atau membersihkannya. Itu kalau seandainya gigi yang hilang banyak. Tapi kalau seandainya banyak kasus nih, orang gak telaten pakai yang lepasan jujur. Sikat gigi dilepas.
2: Mungkin agak ribet kali ya.
3: Lagi. Terus bagus, apalagi kalau yang akrilik ini, yang lepasan ini bagusnya malam direndam, biar gusi juga bernapas. Gitu kan. Nah, akhirnya orang sekarang banyak yang milih dan memang diperkenalkan tuh pilih yang itu aja, yang cekat aja, yang gak dilepas-lepas gitu. Tapi emang tadi itu kalau giginya hilang cuma satu gitu kan, dan gak terlalu lebar kayak gitu, biasanya bisa. Ya tergantung kasus juga sih tadi,
2: tergantung kasusnya. Oke, baik. Dan sebenarnya usia seorang ini menjadi pertimbangan juga gak sih dalam menentukan jenis gigi pengganti gitu dokter?
3: Gigi palsu ya. Nah, akhir-akhir ini sebenarnya banyak yang anak-anak SMP, SD itu udah cabut gigi geraham. Padahal tadi kan apanya motivasinya satu bulan setelah pencabutan jaringan udah bagus bisa pasang gitu ya. Jadi kadang kalau saya masih kalau saya ini geraham pertama nih yang tercabut, itu kalau masih umur belasan tahun itu ada kemungkinan nanti geraham itu kan ada tiga ya, Drum pertama biasa gampang rusak karena tumbuhnya usia 6 tahun, anak SD masih kelas 1 ya, itu sikat giginya masih belum rajin, jadi makan suka makan permen coklat gitu kan. Jadi banyak yang udah mulai rusak dan tercabut. Nah, itu geraham kedua biasanya tumbuhnya itu 11 atau 12 tahun. Kadang-kadang waktu nyabut geraham pertama aja, yang geraham kedua belum tumbuh. Gitu ya. Jadi dimotivasi tunggu aja nanti, bahkan nanti geraham kedua ini bisa menggantikan posisi geraham pertama yang hilang tadi. Nah, jadi saya kalau masih belasan tahun, saya menyarankan tunda dulu untuk bikin gigi palsunya, karena masih ada geraham kedua dan geraham ketiga yang akan tumbuh. Nanti saya lebih menyarankan di atas usia 20 tahunan gitu kan. Itu tumbuh kembang rahang dan gigi sudah enggak bergeser-geser lagi. Usia segitu sebaiknya kalau geraham yang hilang, nih ya. Nah, itu baru lakukan bikin gigi palsu tuh usia di atas 20 tahunan. Tapi kalau gigi depan ya segera mungkin ya. Gigi depan atau gigi yang apa ya, yang gigi samping, gigi premolar gitu ya, gigi geraham kecil itu tergantung lagi nanti dilihat kira-kira gigi yang permanen yang lainnya dah tumbuh semua belum. Nanti kalau seandainya udah tumbuh semua, tidak akan ada pergeseran ya, ganti. Gitu. Biasanya geraham yang biasa tunda untuk segera bikin.
2: Oke.
3: Kalau masih belasan tahun.
2: Oke, baik. Dan pendengar, setelah mengetahui pentingnya juga mengganti gigi yang hilang, hal yang apa namanya yang juga perlu dipahami ini penggunaan gigi palsu butuhkan proses dan juga perawatan ya tentunya. Dan gigi palsu memang perlu dibuat dan juga disesuaikan ya dengan kondisi mulut juga ya dokter ya.
3: Iya.
2: Dan penggunaannya setelah digunakan memiliki pemiliknya juga perlu menjaga kebersihan gigi palsu dan juga kesehatan jaringan mulut agar tetap nyaman dan tidak menimbulkan masalah. Seperti itu ya dokter ya. Dan juga sebenarnya dokter, apa saja sih tanda bahwa gigi palsu yang digunakan tidak lagi pas atau memang perlu diperiksa kembali dan juga disesuaikan kembali?
3: Yang paling sering adalah longgar ya.
2: Longgar ya.
3: Kok gampang lepas dah, longgar-longgar ngunyah malah. Itu sangat bisa dirasakan pasien. Tapi kebanyakan bahkan pasien kalau seandainya giginya udah longgar pun masih dipaksa digunakan. Entah karena kalau ganti atau nanti kalau pergi ke dokter gigi nanti ada biaya lagi atau apa mungkin kayak gitu ya. Makanya pernah kita dengar mungkin ya, walaupun jarang, tapi kalau jarang pun tapi itu suatu yang apa ya, satu yang agak membahayakan tuh, jadi viral gigi palsu tertelan. Pernah dengar kan? Pernah dengar iya. Itu ya karena terlalu longgar tapi tidak segera diperbaikin. Sebenarnya gigi palsu yang baik itu dia bisa dilepas tapi sebenarnya enggak gampang lepas. Nah, itu gigi palsu yang baik. Jadi kalau gigi palsu tuh udah mulai longgar, gampang lepas, itu sebenarnya udah yang sudah tidak baik lagi, itu harusnya diperbaikin. Nanti entah harus ditebalin, ada tekniknya. Tapi kalau seandainya memang mungkin karena tulangnya udah terlalu turun, ada kemungkinan kan. Terus ada biasanya gigi penahan, biasa kan gigi palsu yang lepasan terutama nih ya, ada sebagai penahan dia ada gigi permanennya sebagai penahan. Nah, penahannya kebetulan lepas nih atau patah atau hilang atau kropos gitu ya. Jadi gigi palsunya udah enggak ada penahannya. Ya, jadi agak goyang juga ya kayak gitu kan karena penahannya hilang. Tapi karena tidak segera diperbaikin ya dipaksa digunakan ya, karena goyangnya ini selain tidak nyaman tadi bisa risiko macam-macam lah ya. Kadang juga orang lain melihat kita yang pakai gigi palsu lagi makan goyang-goyang atau lagi ngomong aja goyang-goyang gigi palsunya, sebenarnya bikin ilfeel yang lihat kan. Oh, kok gigi palsu kayak gitu ya, padahal gigi palsu yang baik tuh nggak kayak gitu sebenarnya ya. Iya.
2: Jadi kalau misalkan sudah longgar segera gitu ya.
3: Longgar nggak nyaman bikin sakit, periksakan
2: saja. Oke, baik. Dan sebenarnya gigi palsu ini boleh nggak sih digunakan saat saat tidur juga, atau ada waktu tentu ketika kita sebaiknya melepas gigi ini?
3: Nah, khusus untuk gigi lepasan lebih disarankan nih saat tidur itu dilepas. Jadi saat tidur kita sikat gigi, gigi palsu disikat, terus gigi palsu itu direndam di dalam air, nggak usah air panas, air dingin aja. Itu sebenarnya tujuan direndam itu terutama biar tidak beraroma ya, karena kalau dia mengering karena tetap banyak ada kuman atau apa, dia gampang beraroma. Jadi kalau seandainya dia direndam dalam air, biasanya dia lebih aman. Habis itu saat besok sikat gigi, pakai lagi. Yang sering tanpa kita sadari, kayak kemarin saya pernah dapat pasien, dia ngakunya, "Dok, gigi saya kok patah ya, gampang patah." Karena kebetulan gigi gerahamnya memang kanan kiri udah tercabut. Geraham semua udah tercabut, gigi palsunya, dan tinggal satu sih gigi palsunya. Cuma karena ada satu gigi palsu ini, jadi di sisi gigi palsu itu akriliknya jadi tidak terlalu tebal ya. Mungkin karena udah ngerasa nyaman sama giginya, jadi saat tidur akhirnya tetap juga dipakai. Kita biasanya tanpa kita sadari saat kita tidur tuh ada gerakan mengunyah, menekan. Jadi bahkan kita yang pakai gigi kita sendiri aja, efek dari gerakan ngunyah, bruk sistem istilahnya ada itu, atau cuma gesek-gesekan gigi, itu tuh akhirnya berefek pada gigi kita karena tekanannya kuat. Gitu loh. Bahkan sampai giginya atrisi, apa ya, kayak terpotong, kayak terpangur, terkikis gitu kan. Separah itu gitu loh. Nah, gigi palsu kita juga bisa di kayak gitu, kena tekanan, jadi laknya itu jadi bisa agak jadi tekanannya kuat sehingga bahkan gampang patah. Memang benar-benar lebih lebih baik selain membuat gusi, itu kan biasanya laknya lebar ya, apalagi kalau gigi palsu yang lengkap atau yang banyak yang hilang, itu kan laknya itu penutup gusinya itu agak lebar, jadi biar gusinya sendiri bisa bernapas juga, biar giginya juga rileks juga. Jadi sebaiknya disimpan, direndam dalam air tadi, besok dipakai lagi gitu. Itu akan lebih tahan.
2: Itu akan lebih tahan ya.
3: Iya.
2: Baik. Dan pendengar, di mana sebenarnya dokter pentingnya memeriksakan rutin ke dokter gigi bagi seorang yang menggunakan gigi palsu itu berapa bulan sekali atau seperti apa?
3: Kalau mungkin kayak secara umum aja ya, kalau kayak memeriksakan gigi itu 6 bulan sekali, tapi pun ataupun paling enggak kalau berkeluhan yang agak berbeda, tapi berkeluhannya jangan yang sampai yang mengganggu banget, yang udah enggak kayak biasanya aja gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya gigi palsu aja yang akhirnya nanti diperbaikin atau yang dikonsulkan atau diperiksa. Sebenarnya gigi-gigi yang lainnya sebagai pendukung gigi palsu yang ada itu kan harus dijaga kekuatannya, jangan sampai itu keropos, baik giginya keropos jangan sampai, atau jaringan ikat giginya enggak boleh ada karang-karang gigi, karena karang-karang gigi itu melemahkan akar gigi atau jaringan pendukung gigi. Jadi karang gigi juga enggak boleh ada. Jadi kalau kita ya, sebenarnya bukan hanya yang pakai gigi palsu aja, tapi yang pakai gigi palsu tuh gigi pendukung yang lainnya itu harus dijaga, harus selalu sehat. Harus pokoknya nggak boleh ada yang berlubang, nggak boleh ada karang gigi kayak gitu. Itu kalau 6 bulan sekali itu terlalu cepat, paling nggak setahun sekali lah ya. Itu aja kadang-kadang. Kebanyakan kita agak abai banget. Nanti kalau udah parah banget atau gigi pendukungnya udah mulai goyang atau udah mulai patah atau udah baru dateng. Jadi kadang-kadang ya itu ya minimal setahun sekali.
2: Minimal 6 bulan atau setahun sekali gitu ya dokter.
3: Paling telat itu setahun sekali gitu loh.
2: Baik. Dokter, kita nanyanya secara umum gitu kan. Mungkin ada juga yang ketakutan nih kalau misalkan giginya diganti sama gigi palsu, ini bisa ngerusak gigi ini enggak sih? Gigi
3: asli kita
2: gigi
3: ya.
2: Gigi asli kita gitu.
3: Ada kemungkinan, apalagi kalau yang akrilik itu, akrilik tuh biasanya pakai kawat ya, pakai kawat. Itu kawatnya tuh kalau terlalu nekan bisa menyebabkan akar giginya itu agak tergesek-gesek, agak-agak terkikis ya, bisa terkikis abrasi juga. Itu sering menemukan seperti itu. Tapi yang paling makanya itu karena kita tidak memeriksakan gigi secara rutin mungkin ya. Jadi kebanyakan udah parah banget baru baru diperiksakan gitu kan. Nah, cuma yang paling sering kami hadapin yang itu yang dan efek menggunakan gigi palsu terus menyebabkan masalah pada gigi-gigi asli kita yang lainnya, gigi asli kita. Itu kebanyakan bikin gigi palsu itu pada tukang gigi gitu ya contohnya ya. Harusnya tuh sebenarnya giginya itu lepasan, bisa dilepas. Tapi kadang ada pasien yang takut melepas. Jadi gak pernah dilepas-lepas tuh. Gak pernah dilepas akhirnya. Atau memang buatnya memang tipe yang tidak bisa dilepas. Nah, jadi dia memang bilangnya ini tanam, memang gak bisa dilepas. Nah itu kan jadi sulit untuk dibersihkan. Jadi ya tetap ada plak atau apa yang menumpuk di baik di laknya, baiknya di giginya, itu resikonya tuh membuat gigi kita jadi kan gampang keropos, gigi asli kita tuh jadi gampang keropos, terutama keroposnya tuh di bagian yang tertempel lak giginya itu. Gitu. Selain itu sebenarnya itu sangat beraroma, sebenarnya beraromanya berbeda. Jadi kadang ada juga orang yang malas atau takut pakai gigi palsu. Ih, pakai gigi palsu tuh bau kayak gitu. Ya emang gigi palsu yang gimana dulu gitu kan. Emang kalau gigi palsu yang kurang standar yang tadi itu tidak bisa dibersihkan dengan baik, bahkan tidak bisa dilepas. Nah, itu memang akhirnya efeknya beraroma, berbau gitu.
2: Oke. Dan di mana pendengar ya, mengganti gigi yang hilang ini merupakan salah satu bagian dari upaya mengembalikan fungsi mulut ya. Namun hal yang tidak kalah penting ini adalah menjaga gigi yang masih ada tetap masih ada agar tetap sehat gitu ya dokter.
3: Itu yang paling penting.
2: Dan gigi palsu juga bukan berarti seorang tidak lagi membutuhkan perawatan gigi dan mulut ya. Kebersihan mulut, memeriksakan rutin serta membiasakan menjaga kesehatan gigi tetap diperlukan juga. Karena itu memang edukasi mengenai kesehatan gigi perlu ya dokter ya. Apalagi dimulai sejak dini agar kita juga tidak menunggu sampai mengalami kehilangan ya. Apalagi kehilangan banyak gigi baru kemudian mencari perawatan. Dan tidak terasa nih dokter, kita sudah di penutup aja ya.
3: Udah ya. Oh, cepat banget deh. 1 jam.
2: Padahal masih banyak nih pertanyaan.
3: Nanti konsul aja.
2: Atau kita simpan untuk next ke depannya
3: bisa,
2: ya.
3: Bisa ke Tanjung Puri juga bisa. Kebetulan saya kerja di Tanjung Puri untuk konsul atau periksa di sana.
2: Oke, ini bisa. untuk apa namanya? Prakteknya sendiri di mana dok?
3: Kalau saya praktek itu di hutan wisata, Jalan Lingkar Hutan Wisata. Di situ banyak pilihan, ada dokter gigi Budi Dharma, spesialis bedah mulut, ada dokter Paskalis, dan juga ada saya, dokter Katarina.
2: Oke. Ini ya, yang berarti ini yang di tepi jalan itu ya dokter ya?
3: Atau? Iya, tepi jalan. Pokoknya lingkar hutan yang di abis perempatan Korem masuk ke arah hutan wisata, tembus ke Tugu BI. Pokoknya kami di situ.
2: Pokoknya mudah ya untuk jarinya ya. Kayaknya nggak perlu pakai Google Map deh.
3: Sintang ini gampang.
2: Oke, dokter, sebagai penutup nih, apa pesan dokter kepada masyarakat agar tidak membuat ataupun menggunakan gigi palsu yang tidak sesuai tanpa memeriksakan dari tenaga kesehatan gigi?
3: Ya, kami berharap ya sebagai dokter gigi, pertama jaga kesehatan gigi ya. Tapi kalau seandainya gigi itu akhirnya ada yang terpaksa tercabut, sebaiknya segera membuat gigi palsu. Tadi gigi palsu banyak pilihan ya, sesuai dengan kondisi, kenyamanannya juga berbeda-beda. Tapi usahakan buat gigi palsu itu yang sehat, yang sehat, yang nyaman sehingga enak digunakan, tidak menyebabkan baik gigi asli atau jaringan pendukung gigi itu tertekan dan bikin sakit dan akhirnya malah bikin rusak gigi yang lainnya. Jadi itu periksakan ke dokter terdekat, bisa ke puskesmas, bisa akhirnya ke dokter. Karena kita memilih gigi palsu yang baik itu tadi banyak pilihan ya, tergantung kondisi gigi yang hilang seperti apa, jaringan pendukungnya seperti apa, gigi-gigi yang sekitar seperti apa. Jadi itu banyak apa ya, banyak tahapan. Dan sebelum membuat gigi palsu, memang ada hal yang terpenting adalah jaringan apa ya, gigi-gigi yang ada itu tidak boleh ada yang sedang rusak. Jadi kalau masih ada gigi yang bermasalah, tetap semua ditambal dulu. Terus ada yang karang-karang gigi atau ada masalah pada jaringan pendukung gigi, itu diamankan dulu. Nanti kalau seandainya semua masalah gigi sudah selesai, baru buat gigi palsu. Agar gigi palsunya akhirnya nanti nyaman, tahan lama, dan enak digunakan.
2: Baik. Pendengar, di mana dari perbincangan kita hari ini juga dapat kita pahami bahwa kehilangan gigi bukan hanya persoalan penampilan, gigi juga memiliki peran penting ya dalam proses mengunyah, berbicara, dan juga menjaga fungsi mulut. Dan tentunya terima kasih kepada dokter gigi ya, Katarina Ristujati.
3: Dengan senang hati bisa berbagi.
2: Dan ya memang telah berbagi informasi dan edukasi bersama kita ya, di
3: Prosa dan ya.
2: Semoga bermanfaat ya dokter ya.
3: Iya.
2: Dan sukses kedepannya, sukses.
3: Amin.
2: Terus.
3: Sama-sama RRI juga sukses, jaya.
2: Oke, siap. Dan pendengar, kita akhiri untuk perbincangan kita hari ini, dan selanjutnya nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, kita juga akan segera bergabung juga untuk mengikuti dinamika warta berita olahraga Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kaunozalkiris 3-0. Jadi gol ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan KAUNO Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KAUNO Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanggap gas sejak awal. Oh Hyun-kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan. Manfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Nah, l'importante continuare a creare.
3: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
2: Molto bene, molto bene. Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Sergio Savic, selaku pelatih KAUNO Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
3: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
2: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me is a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas KAUNO Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Rian Naderi pada menit 50, memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: From aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that
2: kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jagol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Putar Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Para a Liga Arebané. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk, kita cek. Nah, itulah squad inti yang akan turun di U17, dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana, dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup, karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti, membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAP, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dongju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga ya Pro 3 RRI di Jakarta bersama dengan Zafir Amelia, dan tentunya kembali lagi bersama kami di 102,5 MHz program 1 RRI di Sintang. Di Sintang yang ini masih bersama saya ya Pro ya, teman Anda pendengar, hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
5: Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

Biarkan aku sendiri dari miliknya Fagetos. Dan tentunya pendengar, Anda masih mendengarkan program A1 RRI Sintang, menantikan siaran langsung sholat Jumat di Masjid Al-Huda Mansiku Jaya Sintang ya, bersama Imam atau Khatib hari ini, Ari Isro SH, dengan tema 4 pintu setan dalam goda manusia. Dan tetap bersama kami pendengar, menantikan siaran langsung, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.

Ya baik pendengar, masih menantikan siaran langsung sholat Jumat ya, 4 pintu setan dalam menggoda manusia. Tema hari ini pendengar di Masjid Al-Huda Mansigo Jaya Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Sesungguhnya segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang terus menerus memberikan kita nikmat meskipun kita masih terus bermaksiat kepada-Nya. Salam begini salam. Semoga senantiasa berlimpah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang tidak pernah berjumpa dengan kita, tidak pernah sedetik pun menatap mata kita, tidak pernah berbicara dengan kita, tapi kasih sayangnya, kecintaannya, kerinduannya kepada umatnya, kepada kita semua melebihi

Yang korup

dunia atau tidak. Betapa strategisnya anak-anak syaitan untuk memperbanyak kawannya masuk ke dalam neraka bagi yang mulia. Kemudian Allah mengatakan wa fahsya, tidak hanya syaitan itu mengajak kalian berbuat jahat, tapi syaitan juga mengajak kalian untuk berbuat fahsya. Fahsya adalah perbuatan yang termasuk dalam perbuatan kejahatan pula, akan tetapi lebih khusus yaitu kejahatan yang berkaitan dengan hawa nafsu manusia. Ketertarikan kepada sama jenis misalnya. Ya, hari ini kita dengar dengan istilah gay atau homoseksual, ini semua adalah pelanggaran pada hukum Allah, pada hukum manusia. Dan ini menjadi sumber bencana bagi negeri kita. Kehati-hatian, ingatkan jika di kampung kita ada orang-orang yang seperti itu, ingatkan mereka bahwa perbuatan itu tidak hanya memberikan efek untuk diri mereka, tapi untuk kita semua yang mungkin akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahsya adalah kejahatan yang berkaitan dengan hawa nafsu. Perzinahan misalnya, yang hari ini menjadi makanan biasa bagi kita semua, bukan hanya orang yang tidak beragama Islam, bahkan kita sebagai umat Islam sendiri dapat melihat bagaimana perzinahan menjadi hal yang biasa. Bahkan sebagian orang tua heran kalau anaknya tidak punya pacar. Ada orang tua yang bertanya, mana pacar muda? Waliyahubillah. Kita tahu sebuah kata yang tidak diikat dengan pernikahan, maka semuanya adalah perzinahan. Baik dari jempolnya yang mengetik untuk menghubungi pacarnya dan sebagainya, apalagi sampai jalan berdua, sampai melakukan perzinahan, ini semua duhai para orang tua. Kita semua akan dimintai bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anak yang Allah berikan kepada kita. Tidak sampai di situ, syaitan juga mengajak manusia untuk berbuat yang lebih berharga kepada Allah. Wal taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan syaitan mengajak manusia untuk berkata terhadap Allah dengan sesuatu yang tidak benar. Mengatakan Allah memiliki anak, Allah satu dari yang tiga, dan seterusnya. Ini semua adalah pelanggaran terbesar karena

dan banyak berbicara. Baik.

0: diamnya adalah emas. Terlalu banyak bicara tentu membuat manusia menjadi banyak menyesal. Terlalu banyak bicara tentulah pasti banyak menyesalnya juga. Oleh karena itu tidak dapat untuk berkata baik bahkan dan diam. Yang ketiga adalah dengan banyak makan. Rasulullah mengatakan tidak ada kerjaan yang lebih buruk yang memenuhi kecuali sesuatu yang memenuhi perut anak itu ada. Memperbanyak makanan di dalam perut kita adalah sesuatu yang tidak baik. Namun di dalam hadis ini konteksnya adalah di zaman Nabi yang di zaman itu belum banyak kasus-kasus korupsi. Di zaman dulu Nabi melarang umatnya banyak makan. Tentu dengan hasil yang halal, duit yang halal, banyak makan itu tidak baik. Maka bagaimana lagi hari ini orang bebas makan dengan yang tidak halal atau makan dari hasil duit yang tidak halal, dari hasil korupsi, dari hasil suap menyuap dan seterusnya. Wal'iyadzu billah. Andai kata Rasulullah masih hidup pada hari ini, entah apa yang beliau katakan kepada kita semua yang terlalu untuk menyembelihkan makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita. Yang keempat atau yang terakhir adalah dengan salah bergaul. Nabi SAW mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung bagaimana temannya. Kalau dia berteman dengan orang yang baik, sedikit maupun banyak, tentu kebaikan itu akan kebagian bagi dirinya pula. Kalau kita berkawan dengan orang yang menjaga sholat, tentulah kita malu kalau kita tidak sholat. Kalau kita berteman dengan orang yang rajin sedekah, tentulah kita malu kalau kita tidak sedekah. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan pezina, dengan penjudi, dengan penipu, dengan pelaku-pelaku yang menggunakan narkotika dan sebagainya, tentulah sedikit maupun banyak kita juga akan melakukannya. Oleh karena itu, sungguh betul kata Nabi, seseorang itu tergantung temannya. Kalau dia berteman dengan orang yang baik, maka dia akan kebahagiaan dan kebaikannya. Kalau dia berteman dengan orang yang buruk, keburukan itu pun akan dibagikan pula kepada dirinya. Oleh karena itu di hari kiamat nanti seseorang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya, dengan sahabat karibnya. Kalau kita ingin berkumpul dengan Nabi, maka marilah kita dekat dengan orang-orang yang baik, kita dekat dengan orang-orang yang saleh, sehingga kita malu ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa ta'ala wa rafa'na wa iyyakum bima فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول هذا فاستغفر الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل

0: محمد.
1: سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. ربنا

Let me hear.

سمع الله

اللهم انت السلام وانت السلام وانت السلام.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya siaran langsung sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Huda Mansiko Jaya Sintang. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di studio ya, di studio program Satu RRI Sintang.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

Anda masih mendengarkan program Masa 1 Era di Sinta Mendengar, sudah di jam 12 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, dan menantikan warta berita siang ya di hari Jumat ini tanggal 21 Agustus 2026. Tetap bersama kami di program Masa 1 Era di Sinta Mendengar.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Jumat 21 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Sintang meresmikan 22 proyek pembangunan daerah tahun anggaran 2025-2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat di Kabupaten Sintang untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Pemerintah Kabupaten Sintang meresmikan 22 proyek pembangunan daerah tahun anggaran 2025-2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang meresmikan 22 proyek pembangunan daerah tahun anggaran 2025-2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peresmian dipusatkan di Gedung Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit atau IPSRS RSUD Ade Muhammad John Sintang Kamis 20 Agustus 2026. Kepala Bappeda Sintang Kurniawan melaporkan, terdapat 22 proyek pembangunan yang mencakup berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, jalan dan jembatan hingga penyediaan air bersih. Pembangunan tersebut meliputi 6 sektor utama, di antaranya fasilitas kesehatan berupa pembangunan gedung IPSRS dan workshop RSUD Ade Muhammad John serta 2 puskesmas pembantu. Selanjutnya sektor pekerjaan umum meliputi peningkatan jalan dan pembangunan jembatan pintas. Pada sektor pendidikan, pembangunan mencakup ruang guru dan ruang laboratorium sekolah. Sementara di sektor permukiman, terdapat pembangunan 4 jaringan perpipaan, sistem penyediaan air minum atau SPAM, dan pendopo Bupati Sintang. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sintang juga menyelesaikan rekonstruksi 9 jembatan daerah sebagai bagian dari upaya mendukung akses dan konektivitas masyarakat. Kurniawan menambahkan, peresmian tersebut menjadi bentuk syukur atas selesainya seluruh proyek pembangunan, sekaligus sarana untuk mempublikasikan hasil kerja perangkat daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan.
3: Tujuan pelaksanaan kegiatan peresmian proyek ini mempublikasikan hasil kerja seluruh perangkat daerah Kabupaten Sintang tahun 2025 tahun 2026 yang telah berhasil bekerja sama sehingga proyek pembangunan yang sudah direncanakan dapat diselesaikan sebagai wujud nyata mengisi kemerdekaan bangsa dan negara.
2: Sementara itu Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan pemerintah daerah menyadari kebutuhan pembangunan masih sangat besar sementara kemampuan anggaran daerah terbatas. Karena itu, pembangunan ke depan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bupati menambahkan, infrastruktur yang semakin baik diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi.
4: Dengan infrastruktur semakin baik, akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi akan semakin terbuka. Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah, peningkatan daya saing, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang.
2: Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan daya saing, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk berkembang. Dina Triana melaporkan.
0: Pengadilan Agama Sintang melaksanakan kegiatan Jalan Sehat dan Public Campaign. Pelaksanaan Public Campaign kali ini juga memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah kondisi maraknya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang yang berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar ruangan. Ketua Pengadilan Agama Sintang, Mas Hadi, juga menyampaikan pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya sederhana untuk mengajak masyarakat lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan di tengah kondisi udara yang kurang baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang menegaskan seluruh aktivitas pembakaran lahan harus dihentikan setelah Kalimantan Barat ditetapkan dalam status darurat karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
5: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang menegaskan seluruh aktivitas pembakaran lahan harus dihentikan setelah Kalimantan Barat ditetapkan dalam status darurat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, mengatakan status darurat karhutla secara otomatis mengharuskan masyarakat maupun perusahaan menghentikan kegiatan pembakaran lahan, meskipun sebelumnya terdapat ketentuan yang memberikan ruang pembakaran secara terbatas. Hal tersebut disampaikan Siti Musrikah dalam acara Bupati Menyapa RRI Sintang Kamis kemarin. Menurut Siti, ketentuan tersebut juga telah diatur dalam peraturan Bupati atau Perbup Sintang, karena itu pembakaran lahan yang dilakukan saat status darurat karhutla dapat diproses secara hukum.
6: Jadi kemarin ternyata itu kita menerima surat edaran dari menteri itu yang akan menilai meninjau kembali peraturan yang boleh membakar lahan itu, kemudian moratorium lah di saat ini. Tetapi begitu kita pelajari Perbup kita, dengan status gawat darurat itu secara otomatis di pasal itu sudah langsung memang harus stop. Okay. Siapapun di saat darurat karhutla, darurat kebakaran harus stop proses-proses pembakaran. Yeah. Artinya jika terjadi pembakaran di saat darurat karhutla, boleh proses hukum. Okay. Karena bunyi aturannya seperti itu. Gitu.
5: Siti Musrikah menjelaskan, sebelumnya terdapat aturan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan secara terbatas, yakni satu kepala keluarga maksimal 2 hektar dan satu desa maksimal 20 hektar dalam sehari. Namun, aturan tersebut tidak boleh dipahami sebagai izin untuk melakukan pembakaran secara bebas, terlebih ketika kondisi sedang darurat karhutla. Siti menegaskan ketentuan pembakaran terbatas pada dasarnya ditujukan untuk kebutuhan masyarakat seperti menanam padi, jagung, palawija, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, bukan untuk membuka lahan dalam skala besar. Siti berharap masyarakat dapat memahami aturan secara utuh dan tidak hanya melihat ketentuan mengenai batas luas lahan yang diperbolehkan dibakar, terlebih dalam kondisi darurat karhutla, keselamatan lingkungan dan masyarakat harus menjadi prioritas. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kabuasulu mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Kabuasulu dengan agenda pembahasan nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 Kamis kemarin. Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD tersebut dihadiri Bupati Kabuasulu Fransiskus Dian bersama pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD. Dalam rapat, Bupati juga menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan perubahan APBD 2026. Pembahasan perubahan APBD menjadi bagian penting bagi Pemkab Kabuasulu dalam menyesuaikan program dan anggaran dengan kebutuhan pembangunan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau masyarakat di Kabupaten Sintang untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
7: Kepala Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan, pada Kamis 20 Agustus mengungkapkan kualitas udara di Sintang sempat menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Hal ini diketahui berdasarkan pantauan alat pengukur particulate meter atau PM2,5. Menyikapi hal tersebut, ia meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan pernapasan, terutama saat berada di luar ruangan.
8: Hasil pengamatan pada 24 jam yang lalu terdapat nilai yang sangat tinggi, jadi berbahaya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah, wajib menggunakan masker untuk alasan kesehatan.
7: Lebih lanjut, ia memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam sepekan ke depan masih akan didominasi cuaca cerah berawan. Kendati ada sedikit potensi hujan yang diprediksi turun pada sekitar tanggal 23 Agustus. Intensitasnya belum mampu menyudahi fase kemarau secara keseluruhan. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan seluruh pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan atau karhutla.
8: Kita perlu waspadai dari bulan Agustus sampai September masih potensi kering. Artinya akan ada curah hujan namun nilainya masih di bawah normal. Sementara untuk bulan Oktober nanti, mudah-mudahan sudah mulai ada curah hujan yang signifikan sehingga karhutla akan mungkin berkurang.
7: Melalui informasi peringatan dini ini, BMKG Sintang berharap sinergi antar pemerintah daerah dan instansi terkait dapat terus ditingkatkan hingga 2 bulan ke depan. Upaya ini penting dilakukan guna mencegah munculnya titik api baru yang berpotensi memperburuk kualitas udara di daerah Sintang. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah akibat kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina mengatakan, pemantauan kasus ISPA dilakukan secara rutin melalui seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sintang. Menurutnya, setiap puskesmas diwajibkan menyampaikan perkembangan kasus secara rutin. Data tersebut kemudian digunakan untuk melihat kecenderungan kasus ISPA di Kabupaten Sintang. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan Dinas Kesehatan terhadap dampak kabut asap yang berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan terutama pada sistem pernapasan. Dr. Rosa mengatakan, kondisi kualitas udara saat ini perlu menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus keluar rumah. Ia juga menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga telah mengeluarkan surat edaran secara berkala sebagai pengingat bagi masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi musim kemarau dan kabut asap yang masih berlangsung.
10: Kita menghimbau kepada masyarakat itu untuk menggunakan masker kalau harus keluar rumah. Diusahakan masyarakat jangan terlalu banyak melakukan aktivitas ya di luar rumah. Dinas Kesehatan juga sudah mengeluarkan surat edaran secara berkala setiap minggu untuk mengingatkan kembali ya masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini kemarau, kabut asap juga. Terutama sekali ini ya yang berkaitan dengan saluran pernapasan seperti batuk pilek, ISPA, kemudian diare juga perlu juga harus diwaspadai. Kalau merasa sudah batuk pilek, tenggorokan sudah mulai terasa gatal, kering, rasa sesak napas, mata sudah mulai berair, mata merah, kering, itu sudah indikasi harus datang ke Fasiankes ya.
9: Penerapan pola hidup bersih dan sehat serta konsumsi air putih yang cukup juga dianjurkan untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tetap siaga. Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Sintang diminta tetap memberikan pelayanan selama 24 jam, termasuk layanan kegawat daruratan melalui IGD. Danindra Sita laporkan.
0: Satreskrim Polres Kada menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dan atau perampasan emas yang dilaporkan Alt 43 warga Kabupaten Sintang. Keempat tersangka kini telah ditahan di rutan Polres Kada untuk kepentingan proses penyidikan. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Polres Kadau Ibtu Zainal Abidin juga membenarkan adanya penetapan 4 tersangka dalam perkara tersebut. Penetapan dilakukan setelah penyidikan melaksanakan serangkaian penyelidikan, penyidikan, dan gelar perkara pada 14 Agustus 2026. Keempat tersangka masing-masing berinisial AA 36 tahun, K 31, M 35, dan FC 33. Setelah dilakukan penangkapan, keempatnya juga kemudian menjalani penahanan di rutan Polres Kadau untuk kepentingan proses penyidikan. Dalam menjalani pemeriksaan, para tersangka juga didampingi kuasa hukum. Warga perbatasan Kabupaten Sintang keluhkan kabut asap dampak dari karhutla sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
11: Warga Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang mengeluhkan dampak kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini yang cukup meluas. Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Amrisius Murjani mengatakan, dengan adanya kabut asap tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat termasuk juga terhadap kegiatan dunia pendidikan di wilayah perbatasan. Untuk saat ini kabut asap sudah mulai menebal dan ditambah adanya debu jalan yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menuturkan para peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah saat ini juga menggunakan masker guna mengantisipasi dampak asap dan debu tersebut. Untuk mendapatkan masker di toko di wilayah perbatasan sangat terbatas, jadi warga harus membeli masker dan menempuh perjalanan cukup jauh.
12: Hari ini sudah mulai asap menebal, sudah mulai masuk wilayah Kecamatan Tenggulu di kondisi yang debu juga ada. lalu ditambah asap juga mengganggu sekali untuk pernapasan. Akhirnya ya anak-anak harus menggunakan masker, cuma ya tidak semua toko punya jual masker, kecuali harus beli ke balai.
11: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, dengan kondisi pekatnya kabut asap akibat karhutla tersebut, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke satuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD, dan SMP, sehingga peserta didik dilakukan kegiatan belajar dari rumah BDR.
13: Pada saat jam belajar, karena ini belajar dari rumah BDR konsepnya, maka anak-anak memang tidak diperbolehkan kemana-mana, tidak boleh keluar. Jadi mereka tetap belajar dengan sistem daring. Nah, kegiatan ini sukses kalau didukung oleh seluruh orang tua.
11: Ia menerangkan kegiatan siswa-siswi belajar dari rumah berlaku dari tanggal 20 hingga 25 Agustus 2026 dengan menyesuaikan kondisi dampak kabut asap. Ia menambahkan kegiatan belajar dari rumah agar anak-anak tidak terlalu terimbas kabut asap karhutla demi menjaga kesehatan peserta didik. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Melawi gencar melakukan upaya pencegahan aksi berbahaya balap liar dan fatalitas kecelakaan dengan melakukan patroli rutin siang dan malam hari. Kasat Lantas Polres Melawi AKP Pipit Supriyatna juga mengatakan langkah yang dilakukan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya fatalitas kecelakaan dan wujud hadirnya Polri di tengah masyarakat. Ia juga menjelaskan patroli dilaksanakan di lokasi yang berpotensi rawan kecelakaan dan menjadi ajang aksi balap liar seperti di Jalan Provinsi, Jalan Juang, dan Jembatan Melawi. Generasi muda Kabupaten Sintang diharapkan tetap mampu menjadi motor penggerak dalam berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, maupun teknologi.

0: diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, maupun teknologi.
1: Terima kasih, saya Muhammad Agung Mewang mengucapkan selamat Hari Raya Kemerdekaan 17 Agustus 2026 yang 81 tahun. Mari siapapun kita, apapun profesi kita, mari kita berkontribusi terhadap kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Hal yang sama disampaikan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Hendrika, mengatakan generasi muda agar semakin meningkatkan kemampuan, kecintaan terhadap Indonesia dan negeri tercinta ini.
2: Saya Dr. Hendrika S.M.Si, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga dengan usia yang ke-81, generasi muda semakin meningkatkan kemampuannya, kecintaannya terhadap Indonesia dan negeri kita tercinta.
0: Hendrika berharap semangat peringatan hari ulang tahun ke-81 tahun 2026 dapat menjadi momentum bagi generasi muda Kabupaten Sintang untuk terus meningkatkan kapasitas diri, memperkuat rasa nasionalisme, serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan positif di tengah masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap tanah air, generasi muda diharapkan mampu menjadi penerus yang tangguh dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Sintang khususnya dan Indonesia umumnya. Suryatini melaporkan.
3: Demikian Warta Siang edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Saya Yeptro, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
4: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda, tetapi tetap satu.

dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Hangat Sehanaya Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: 1.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan tentunya kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di studio ada Intan. Halo Intan. Oh, ini baru. Intan sehat gak, Intan?
2: Ya Tuhan, sehat.
1: Sehat, karena memang cuacanya lagi berkabut ya Intan ya. Jadi kita memang harus jaga kesehatan. Oke, baik pendengar, seperti biasa kita di Pro Dangdut ini, bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan di WhatsApp di 085750004740 dan juga di line telepon di 0505247074. Oke, untuk lagu-lagunya kita ada lagu Malam Terakhir dari Roma Irama, Belenggu Cinta dari Wen ya, Anugerah Cinta dari Iqbal dan Selpiyama, Tergoda dari Elvi Zubai, Ade Irma, Ade Bang Toyib, terus Perahu Kayu dari Super Emak, Aku Cinta Padamu dari Evita Mala, Cuma Kamu dari Nabila Sabi. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request mendengar. Oke, kita terima di line telepon ya Intan ya. Oke. Ada siapa di sana?
2: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Mama Alma di
1: Jakarta. Dari Mama Alma.
3: Iya.
1: Gimana kabarnya Mama Alma? Gimana?
3: Alhamdulillah sehat. Abang gimana? Berdua, bertiga gitu.
1: Sehat juga. Gimana cuacanya di sana Mama Alma? Masih
3: panas, Bang.
1: Berkabut enggak?
3: Kabut.
1: Kabut juga ya.
3: Gelap gitu, Bang.
1: Mm-mm, tetap jaga kesehatan ya buat kita semua Mama Alma ya.
3: Iya, Mama Alma di rumah saja, enggak kemana-mana.
1: Iya,
3: kalau nelpon radio itu dialah.
1: Mm-mm.
3: Kerjaannya paling cari sayur itu, ada Pak Le itu ya, Bang. Ya. Lagunya Weni ya, Bang ya, Kak.
1: Lagunya Weni Wen ya.
3: Iya.
1: Oke, belum cinta.
3: Dikirim untuk mereka di Betang itu, Bang. Aceh Nganyam Tangguh, Nganyam Raga. Sama Dina, sama Leman, sama Moy ya, Bang ya.
1: Oke.
3: Nah, itu ya, Bang. Terima kasih, Kak. Selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, tadi ada Mama Alma di Jeta ya, Intan ya.
2: Iya.
1: Selanjutnya ada siapa di sana?
2: Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar abang yang ganteng nih?
1: Kabarnya sehat. Pak Jumira, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat sekeluarga di sini. Abang Nitro sehat sekeluarganya?
1: Sehat.
4: Lagunya apa-apa tuh Abang Nitro, coba sebutkan. Ini baru buka HP nih.
1: Oke, lagunya ada Malam Terakhir dari Roma Irama, Anugerah Cinta dari Iqbal, Tergoda dari Elvi Zubai, Ade Irma, Bang Toyib, Perahu Kayu dari Super Emak.
4: Bang Toyib.
1: Oh. Oke.
4: Boleh salam-salam.
1: Oke, salamnya
4: buat Abang Andre yang ada di SP5 Blitar, semoga dia tetap sehat bersama keluarganya.
1: Okay.
4: Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat keluarga. Sudah masuk orang dua itu?
1: Belum.
4: Oh iya. Yo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Pak Jumira tadi Antan ya.
2: Iya.
1: Pak Jumira jauh nih dari Lombok ya. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa di sana Antan?
2: Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa ini?
5: Dengan Boman di Penang.
1: Iya. Oke, Boman. Gimana kabarnya hari ini, Boman?
5: Kabarnya baik.
1: Oke, gimana cuacanya di sana? Masih ini enggak? Apa namanya?
5: Masih kabut kok.
1: Masih kabut juga ya?
5: Iya.
1: Semoga.
5: Tapi panasnya berdengkang.
1: Iya, emang di Sintang juga lagi panas-panasnya ini.
5: Iya.
1: Iya.
5: Ada angin-angin yang kuat banget.
1: Waduh. Sambil ngopi juga kan nih?
5: Iya, barusan.
1: Barusan ngopi.
5: Iya.
1: Wih, sedapnya. Oke, Boman, hari ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
5: Apa lagunya?
1: Lagunya The Malam Terakhir dari Roma Irama, Anugerah Cinta dari Iqbal, Tergoda dari LP Zubai, Perahu Kayu dari Super Emak, Aku Cinta Padamu dari Evita Mala, Cuma Kamu dari Nabila Sabi.
5: Dari apa yang tadi, Perahu Mas kah?
1: Perahu Kayu.
5: Oh, Perahu Kayu. Dari Perahu Kayu aja.
1: Perahu Kayu ya.
5: Ya, boleh spesial kah?
1: Oke, spesialnya?
5: Spesialnya buat Ayu, ada di Semelang, buat adik Kibol Semelang juga. Buat Paman Mak Cindy di Kalung Jaya.
1: Oke.
5: Yuk, selamat siang, Bang Bro.
1: Selamat siang. Oke, tadi ada Bu Man ya, Intan ya?
2: Iya.
1: Bu Man di Penai, katanya di sana tadi lagi panas bedengkang juga, lagi kabut asap juga. Kalau di Sintang kita gimana, Tan?
2: Sama panas juga.
1: Panas juga, terus berkabut juga ya, Tan ya. Jadi memang harus jaga kesehatan buat kita semua. Oke, selanjutnya ada siapa di sana, Tan?
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Halo, Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa ini?
0: Dengan siapa nih, yo?
1: Bang Andre.
0: Kalau Wah Metro udah kenal banget.
1: Udah kenal kita.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya hari ini, Bang Andre?
0: Puji Tuhan, sehat semuanya, Kak, Bang.
1: Sehat semua. Ya udah ngopi ya, belum nih?
0: Kalau Bang sama Ade itu bagaimana?
1: Oh, kita sehat juga ya, Intan ya.
2: Iya.
0: Intan pernah Mas Hari kah?
1: Gimana, Bang Andre?
0: Intan pernah Mas Hari kah?
1: Oh, Intan pernah Mas Hari. Intan apa, Pak Intan? Intan apa namanya?
2: Intan Aryawati.
1: Oh, bukan Bang Andre. Salah kita. Oke. Ya, Bang Andre, gimana? Gimana cuacanya di sana, Bang Andre?
0: Masih panas bedengkang nih, Bang.
1: Berkabut juga enggak?
0: Ya, berkabut lah, asap banyak nih, Bang. Udah habis kebakaran hutan sini.
1: Moga lah cepat hujan ya kita ya.
0: Itulah. Kemarin ada petir, ada panjang angin kuat kencang tuh.
1: Iya.
0: Datang sini hujannya.
1: Ya, kita pun berharapnya hujannya yang lebat gitu kan.
0: Iya.
1: Aduh, tetap jaga kesehatan buat kita semua. Dan Pak Andre, mau request lagu kita yang mana nih?
0: Cuma Kamu aja.
1: Cuma Kamu dari Nabila Sabi ya.
0: Cuma Kamu. Oke lah.
1: Lagi, boleh itu lagi.
0: Enggak jelek itu, Pak. Suaranya jelek.
1: Oke. Bang Andre, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa nih?
0: Salam catanya, salam kembali buat siapa tadi? Pak Jumera ya?
1: Pak Jumera.
0: Semoga sehat selalu juga dengan keluarganya. Diberi kesehatan dan kesabaran. Dan diberi murah rezeki sama Allah SWT. Berkati dalam keluarga rumah tangganya.
1: Oke.
0: Okay. Buat Bu Bilin juga di Lempah, semoga sehat selalu dengan keluarga besarnya. Lagunya dikasih sama Mama Peggy ya.
1: Oke.
0: Nah, supaya dia cepat menitur dong. Ini mau pergi ini.
1: Mau pergi ya?
0: Ya, mau pergi lagi ini.
1: Oke, siap.
0: Mau tengok-tengok di lapangan toh. Lah, api dah menjalar terus toh. Ya.
1: Semoga lah semuanya baik-baik ya.
0: Iya. Semoga juga lah baik semuanya lah.
1: Oke.
0: Aman-aman terkendali juga.
1: Itu aja, Bang Andre?
0: Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore. Oke, ada Bang Andre tadi ya yang baru saja bergabung juga dengan kita. Dan bagi Anda pendengar yang belum sempat request lagunya lewat line telepon, silakan ya, bisa lewat WhatsApp juga. Tahu kita terima satu penelpon lagi ya, Intan ya, sebelum kita dengerin lagu ya. Oke, ada siapa di sana?
2: Halo, Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang.
2: Siang, dengan siapa ini?
6: Dengan Hayuk di Semeluang.
1: Oke, dengan Hayuk di Semeluang ya.
3: Iya.
1: Gimana kabarnya Ayuk? Halo? Halo? Halo?
3: Halo, halo.
1: Gimana kabarnya Ayuk? Ya, sayang sekali sepertinya ada masalah sinyal atau mungkin masalah yang lainnya ya. Soalnya kita sudah halo-halo nih Andan. Yeah. Masih bisa dicoba kembali, tadi ada Ayuk di Semuluang atau bisa juga lewat line telepon atau di WhatsApp juga ya. Oke, selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
1: Oke, ini dengan orang DJ nih.
7: Iya, betul.
1: Gimana kabarnya, Bu Ros?
7: Alhamdulillah, lagi baring-baring.
1: Lagi baring-baring.
7: Iya.
1: Enak.
7: Iyalah, kan pagi udah kerja. Kalau siang-siang dari jam 10 sampai gini hari, baring terus.
1: Iya, apalagi sambil dengar Pro Dangdut nih, Bu Ros.
7: Iya,
1: ya.
7: Harus. Apalagi sama gurau sama cucu.
1: Oke, Bu Ros hari ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
7: Lagu yang pertama tadi apa? Malam terakhir ya?
1: Lagu, iya malam terakhir.
7: Tidak apa-apa, terakhir biar hujan lah. Malam terakhirnya kemarau.
1: Kita sih berharapnya kayak gitu ya.
7: Iya.
1: Aduh.
7: Kemarin juga udah beli air dah.
1: Iya, udah panas sekali ini.
7: Ada sih air kolam, tapi tidak pernah diminum. Untuk mandi aja.
1: Untuk mandi aja ya.
7: Iya, jadi minum tuh beli air galon. Itu aja bang ya.
1: Itu aja?
7: Iya. Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, terima kasih buat Bu Ros ya di DJ. Dulu-dulu ya betul enggak tahu DJ itu apa. Intan tahu enggak? Enggak. DJ itu dari Juanti. Jadinya disingkat DJ gitu ya. Oke, kita nikmati beberapa lagu berikut ini pendengar ya. Tetap bersama kami masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Hmm. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan.

0: makan, Pit, rupanya.
1: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
1: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
1: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus. Tunggu apa lagi lah, kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Ya baik pendengar, masih temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan ya sekitar 30 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut. Hari ini silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung di Pro Dangdut kita, walaupun cuacanya aduh ini sangat-sangat panas sekali ya. Oke, sudah ada yang bergabung juga di line telepon, ada siapa di sana? Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan neneknya Arga.
0: Nenek Arga?
1: Iya.
0: Nenek Arga di mana, Nenek Arga?
1: Di Melawi.
0: Oh, ini bukan Mama Rina.
1: Bukan, ini Nenek Arga.
0: Oke. Oke, baik, Nenek Arga ya.
1: Iya.
0: Gimana cuacanya di Melawi, Nenek Arga?
1: Alhamdulillah masih panas bedengkang.
0: Masih panas bedengkang.
1: Iya.
0: Di sana kabut asap juga enggak?
1: Apanya?
0: Di sana kabut asap juga enggak?
1: Oh, kabut asap juga.
0: Oke.
1: Kalau di Sintang ada hujan kah?
0: Belum ada hujan.
1: Sama juga di sini udah 2 bulan lebih enggak ada hujan-hujan.
0: Oke, baik. Nenek Arga sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, oke, baik.
1: Nenek, apa kabar?
0: Kabarnya sehat juga.
1: Syukur deh. Lagunya apa-apa belum diputar?
0: Lagunya Cuma Kamu dari Nabila Sabi, Malam Terakhir dari Roma Irama, Tergoda dari LP Subai, Aku Cinta Padamu dari Evita Mala.
1: Dari Evita Mala aja.
0: Evita Mala, oke. Ya. Lagunya mau dikirim buat siapa nih?
1: Lagunya dikirim untuk pendengar RI semuanya. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Agar tidak kena angin. Agarnya dingin semuanya. Tidak seperti Nenek Arga, apa kepanasan di sini. Okay. Untuk ya Pro, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Oke, terima kasih buat Nini Arga tadi ya di Melawi. Request lagunya dari Evi Tamala tadi ya. Oke, nanti kita putarin ya. Oke, baik pendengar. Karena waktu kita juga masih sangat terbatas juga, jadi kita harus dengarkan beberapa lagu berikut ini ya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

Pernahkah kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi? Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

0: Ya baik, itu tadi pendengar lagu dari miliknya Evi Tamala ya, Aku Cinta Padamu. Dan karena memang kita juga sudah di penghujung, Yaptro bacakan juga yang sudah ikutan bergabung lewat WhatsApp. Halo Bang Yaptro, bertiga, ini berdua aja ya hari ini sama Intan. Ya minta lagu diborong semua untuk menghibur penggemar Berapro Dangdut semuanya, khususnya buat Empat Serangkai, semoga terhibur. Untuk Bang Yaptro, bertiga diucapkan terima kasih, semoga saya selalu bersama keluarga dari Pak Rahmat di CD. Oke, terima kasih kembali buat Pak Rahmat ya. Dan selanjutnya siapa Giatro? Apa kabar? Kabarnya sehat ya. Pro Dangdut adalah kita lagunya Borong Abis Bang dari Maneng di Mbaci. Oke. Semoga Maneng di Mbaci juga sehat selalu ya. Dan lagu terakhir kita ini ada Tergoda ya dari LP Zubai, dan tentunya dengan berakhirnya lagu ini berakhir juga tugas Giatro temani Anda di Pro Dangdut, ada bersama dengan Intan juga ya Intan ya.
1: Iya.
0: Semoga yang belum bisa gabung untuk di hari ini semoga bisa bergabung ya, dan mohon maaf semuanya kalau belum bisa kita terima semuanya ya di line telepon ya Intan ya.
1: Iya.
0: Sekaligus juga ya terus harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Sintang siang ini pendengar di hari Jumat ini ya, tanggal 21 Agustus 2026. Selanjutnya Anda akan ditemani rekan Rico Saputra di Sintang sore nanti. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Ya, pendengar, pukul 14 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Sintang. Terima kasih untuk Anda semuanya masih setia mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Sore. Hari ini Jumat menuju akhir pekan 21 Agustus 2026. Cuaca masih terasa panas ya, diselimuti kemarau yang panjang tentunya melanda wilayah Indonesia seperti Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang pada khususnya. Selain kemarau yang berkepanjangan pendengar, terjadinya kebakaran hutan dan lahan juga terus merambat di berbagai daerah di Kota Sintang maupun di luar Kota Sintang, sehingga ini berdampak pada kondisi cuaca yang buruk ya, tidak baik untuk kesehatan, di mana udara yang dihirup saat ini sudah masuk fase bahaya ya, fase berbahaya yaitu dengan zona hitam. Sementara itu kebakaran juga masih terus terjadi. Kita juga berharap kepada masyarakat untuk bisa antisipasi keluar rumah menggunakan masker, dan ketika tidak memiliki kepentingan berarti urungkan niat Anda untuk keluar rumah, karena udara sangat tidak sehat ya untuk dikonsumsi, untuk kita hirup, bukan tidak sehat lagi tapi sudah berbahaya. Nah, oleh sebab itu kita melihat juga sekolah-sekolah begitu ya, dunia pendidikan itu sudah diliburkan oleh pihak Dinas Pendidikan untuk menjaga kesehatan bagi para siswa atau para pelajar. Terlebih kita juga berharap ini momennya juga bakar ladang. Kalau memang bisa membuka lahan dengan cara tidak dibakar, alangkah baiknya urungkan niat untuk membakar lahan, karena jangan sampai sudah terjadi kebakaran di berbagai tempat akibat curah hujan yang belum ada ini, diperparah lagi dengan adanya aktivitas membakar lahan ya dengan dalih kearifan lokal. Betul sih, tapi kita juga harus bisa memandang dari segi kesehatan begitu ya, karena jangan sampai situasi atau kondisi yang sudah tidak memungkinkan justru diperparah lagi. Tetap semangat untuk seluruh pendengar dimanapun berada, bijak dan memahami tentunya situasi yang tengah terjadi saat ini. Informasi-informasi menarik nih yang terus kami hadirkan untuk Anda bersama saya Riko dalam program Sintang Menyapa Sore.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: Kementerian Perhubungan atau Kemenhub terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan, di mana pemantauan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta juga mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal atau Dirjen Perhubungan, yaitu Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, beliau mengatakan bahwa jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Menurut dirinya, asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang yang menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus. Pada 16 Agustus, jarak pandang yaitu 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Selain Singkawang, Menhub, Kemenhub juga memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. Kalimantan Tengah yaitu asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan Naim Air yaitu di Bandara Iskandar Pangkalambun yaitu dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Kemudian dari penelitian tersebut yaitu terdapat 3 poin penting. 3 poin utama diantaranya Kementerian Perhubungan memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan yaitu untuk menjaga keselamatan penerbangan. Lalu yang kedua, jarak pandang merupakan faktor penting dalam operasional penerbangan yang apabila tidak memenuhi persyaratan dapat menyebabkan penundaan, pengalihan atau juga pembatalan penerbangan. Lalu yang terakhir yaitu Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, beliau menekankan bahwa pentingnya pemantauan kondisi jarak pandang sebagai upaya pencegah gangguan penerbangan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi di Purwokerto, Jawa Tengah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan bahwa dalam operasi tersebut penyidik mengamankan sekitar 9 orang. Salah satu pihak yang diamankan adalah rektor berinisial AS dan pihak lainnya. Namun Setio juga belum menjelaskan secara rinci identitas seluruh pihak yang dibawa dalam kegiatan tersebut. KPK juga belum mengungkap konstruksi perkara menjadi dasar dari operasi tangkap tangan tersebut. Dan informasi mengenai dugaan tindak pidana serta barang bukti yang diamankan yaitu juga masih belum disampaikan secara terperinci. Sebelum dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK Jakarta, sejumlah pihak menjalani pemeriksaan di Polresta Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah pada Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Informasi ini pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
2: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: pembentukan undang-undang, tata kelola anggaran, hingga penyerapan aspirasi rakyat kepada generasi muda. Kunjungan itu memberikan wawasan dan pengalaman langsung yang sangat berharga bagi generasi muda. Demikian disampaikan Zulkarnaini saat ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta.
1: Ya tentu kita harapkan dengan mereka langsung melihat.
2: Melalui kegiatan apel di sekolah-sekolah, selain sosialisasi, edukasi tertib lalu lintas juga diperkuat melalui kurikulum. Disdikbud Kalbar bersama Polda Kalbar sejak 2024 telah menyusun kurikulum tertib lalu lintas yang diadopsi dalam pembelajaran tingkat SMA dan SMK sebagai upaya membangun budaya keselamatan berlalu lintas sejak dini. Hermanta melaporkan.
3: Kabut asap masih menyelimuti sebagian wilayah kota Pontianak. Untuk mengantisipasi warga yang mengalami sesak napas akibat paparan asap, Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyiagakan posko oksigen gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Berikut laporannya.
4: Dinas Kesehatan Kota Pontianak menyiagakan posko atau ruang oksigen melalui Public Safety Center PSC 119 sebagai layanan bagi masyarakat yang mengalami sesak napas akibat paparan kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dr. Soptiko mengatakan layanan tersebut telah disiapkan sekitar 2 pekan lalu ketika kondisi kabut asap mulai pekat. Menurut Soptiko, penyiagaan posko dilakukan sesuai standar operasional prosedur Dinas Kesehatan ketika kondisi asap sudah dinilai tebal. Layanan oksigen gratis tersebut telah dimanfaatkan 1 hingga 2 orang. Umumnya merupakan warga dewasa yang mengalami sesak napas ketika sedang melintas di sekitar Jalan Ahmad Yani dan kemudian mendatangi Dinas Kesehatan. Soptiko menjelaskan warga akan mendapatkan bantuan oksigen hingga kondisi pernapasan membaik dan dapat kembali melanjutkan aktivitas.
5: Selain itu karena ini di musim asap, jadi kita sediakan juga namanya posko atau ruang oksigen. Ya, jadi disitu oksigen itu nanti dimanfaatkan bagi masyarakat yang mengalami sesak ya, akibat asap, dia bisa ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan oksigen gratis. Sudah 2 minggu yang lalu ya kita siapkan 2 minggu ketika asap sudah mulai pekat sesuai dengan SOP kita. Kalau memang asap sudah tebal, kita akan siapkan itu.
4: Posko oksigen akan tetap disediakan selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Selain di Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya juga disiagakan untuk menghadapi kemungkinan warga yang membutuhkan bantuan oksigen. Masyarakat yang mengalami sesak napas akibat paparan kabut asap diimbau segera mendapatkan pertolongan dan tidak memaksakan diri melanjutkan aktivitas dalam kondisi tersebut. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memastikan layanan oksigen tetap tersedia selama kabut asap berlangsung sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan yang ditimbulkan paparan asap. Syarusani melaporkan.
3: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat di Kabupaten Sintang untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Berikut laporannya.
6: Kepala Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan, pada Kamis 20 Agustus mengungkapkan kualitas udara di Sintang sempat menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Hal ini diketahui berdasarkan pantauan alat pengukur particulate meter atau PM2,5. Menyikapi hal tersebut, ia meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap perlindungan pernapasan, terutama saat berada di luar ruangan.
7: Hasil pengamatan 24 jam yang lalu terdapat nilai yang sangat tinggi, jadi berbahaya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah, wajib menggunakan masker untuk alasan kesehatan.
6: Lebih lanjut, ia memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam sepekan ke depan masih akan didominasi cuaca cerah berawan. Kendati ada sedikit potensi hujan yang diprediksi turun pada sekitar tanggal 23 Agustus. Intensitasnya belum mampu menyudahi fase kemarau secara keseluruhan. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan seluruh pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan atau karhutla.
7: Kita perlu waspadai dari bulan Agustus sampai September masih potensi kering. Artinya akan ada curah hujan namun nilainya masih di bawah normal. Sementara untuk bulan Oktober nanti mudah-mudahan sudah mulai ada curah hujan yang signifikan sehingga karhutla akan mungkin berkurang.
6: Melalui informasi peringatan dini ini, BMKG Sintang berharap sinergi antar pemerintah daerah dan instansi terkait dapat terus ditingkatkan hingga 2 bulan ke depan. Upaya ini penting dilakukan guna mencegah munculnya titik api baru yang berpotensi memperburuk kualitas udara di daerah Sintang. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
3: Dengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Kolwir Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah akibat kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporannya.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah kabut asap yang melanda sejumlah wilayah akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Trivina mengatakan, pemantauan kasus ISPA dilakukan secara rutin melalui seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sintang. Menurutnya, setiap puskesmas diwajibkan menyampaikan perkembangan kasus secara rutin. Data tersebut kemudian digunakan untuk melihat kecenderungan kasus ISPA di Kabupaten Sintang. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan Dinas Kesehatan terhadap dampak kabut asap yang berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan terutama pada sistem pernapasan. Dr. Rosa mengatakan, kondisi kualitas udara saat ini perlu menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus keluar rumah. Ia juga menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga telah mengeluarkan surat edaran secara berkala sebagai pengingat bagi masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi musim kemarau dan kabut asap yang masih berlangsung.
9: Kita menghimbau kepada masyarakat itu untuk menggunakan masker kalau harus keluar rumah. Diusahakan masyarakat jangan terlalu banyak melakukan aktivitas ya di luar rumah. Dinas Kesehatan juga sudah mengeluarkan surat edaran secara berkala setiap minggu untuk mengingatkan kembali ya masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini kemarau, kabut asap juga. Terutama sekali ini ya yang berkaitan dengan saluran pernapasan seperti batuk pilek, ISPA, kemudian diare juga perlu juga harus diwaspadai. Kalau merasa sudah batuk pilek, tenggorokan sudah mulai terasa gatal, kering, rasa sesak napas, mata sudah mulai berair, mata merah, kering, itu sudah indikasi harus datang ke Fasiankes ya.
8: Penerapan pola hidup bersih dan sehat serta konsumsi air putih yang cukup juga dianjurkan untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tetap siaga. Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Sintang diminta tetap memberikan pelayanan selama 24 jam, termasuk layanan kegawat daruratan melalui IGD. Dan Indra Sita melaporkan.
3: Warga perbatasan Kabupaten Sintang keluhkan kabut asap dampak dari karhutla sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia pendidikan.
10: Warga Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang mengeluhkan dampak kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini yang cukup meluas. Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Amrisius Murjani mengatakan, dengan adanya kabut asap tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat termasuk juga terhadap kegiatan dunia pendidikan di wilayah perbatasan. Untuk saat ini kabut asap sudah mulai menebal dan ditambah adanya debu jalan yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menuturkan para peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah saat ini juga menggunakan masker guna mengantisipasi dampak asap dan debu tersebut. Untuk mendapatkan masker di toko di wilayah perbatasan sangat terbatas, jadi warga harus membeli masker dan menempuh perjalanan cukup jauh.
11: Hari ini sudah mulai asap menebal, sudah mulai masuk ke Kecamatan Tenggolu di kondisi yang debu juga ada, lalu ditambah asap juga mengganggu sekali untuk pernapasan. Akhirnya ya anak-anak harus menggunakan masker, cuma ya tidak semua toko punya jual masker kecuali harus beli ke balai.
10: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan dengan kondisi pekatnya kabut asap akibat karhutla tersebut, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke Satuan Pendidikan dari jenjang PAUD, SD dan SMP sehingga peserta didik dilakukan kegiatan belajar dari rumah BDR.
12: Pada saat jam belajar, karena ini belajar dari rumah BDR konsepnya, maka anak-anak memang tidak diperbolehkan kemana-mana, tidak boleh keluar. Jadi mereka tetap belajar dengan sistem daring. Nah, kegiatan ini sukses kalau didukung oleh seluruh orang tua.
10: Ia menerangkan kegiatan siswa-siswi belajar dari rumah berlaku dari tanggal 20 hingga 25 Agustus 2026 dengan menyesuaikan kondisi dampak kabut asap. Ia menambahkan kegiatan belajar dari rumah agar anak-anak tidak terlalu terimbas kabut asap karhutla demi menjaga kesehatan peserta didik. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau mengusulkan penanganan sejumlah titik rawan kecelakaan dan longsor di ruas jalan nasional Sanggau Sekadau seperti tanjakan Penyeladi dan Semboja. Pengerjaan infrastruktur ini dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan hingga pusat demi meningkatkan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan. Berikut laporannya.
13: Sejumlah titik rawan kecelakaan di ruas jalan nasional Sanggau Sekadau menjadi perhatian dalam penanganan infrastruktur jalan di Kabupaten Sanggau. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono, mengatakan usulan penanganan mencakup kawasan tanjakan dan turunan Penyeladi. Yang disebut selain kawasan Penyeladi, MK Sanggau juga mengusulkan penanganan sejumlah titik lain yang dinilai membutuhkan perhatian. Salah satunya tanjakan Semboja. Dikatakan pengerjaan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Aris menjelaskan penanganan jalan nasional Sanggau Sekadau saat ini juga difokuskan pada titik longsor yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan. Dikatakan beberapa lokasi longsor telah ditangani, sementara titik lainnya terus menjadi perhatian dalam usulan penanganan.
14: Kemarin memang difokuskan untuk daerah jalan nasional, daerah Sanggau ke Sekadau, untuk sementara difokuskan di longsoran. Kita ketahui ada beberapa longsoran yang sudah ditangani, kemudian ada daerah-daerah yang rawan kecelakaan. Kita memang kemarin mengusulkan untuk daerah-daerah tanjakan Penyeladi maupun di sana turunan Penyeladi, kemudian misalkan di Semboja, ya, longsoran Semboja, dan seterusnya. Jadi intinya kita prioritaskan untuk penanganan longsoran dan yang rawan kecelakaan.
13: Aris berharap penanganan titik rawan kecelakaan dan longsor dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan di sepanjang ruas jalan Sanggau Sekadau. Yang menegaskan pemerintah daerah terus mendorong agar titik yang telah diusulkan dapat menjadi prioritas dalam penanganan jalan nasional. Okto Ferandi melaporkan.
15: Info cuaca hari ini.
3: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
16: Selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan, yang disertai dengan adanya kekaburan udara. Terus terdapat hujan dengan intensitas ringan dan tidak merata di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, Melawi, dan Sekadau. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 22 Agustus 2026, kami perakirakan dominan cerah berawan pada siang hingga sore hari, serta udara kabut dan kabut asap pada malam hingga pagi hari di wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 804 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Disdikbud Kalbar perkuat edukasi tertib lalu lintas siswa serta warga perbatasan Sintang keluhkan kabut asap. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 92,9 MHz dan Skadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Baik pendengar, di manapun Anda sedang mendengarkan siaran kami, informasi dan lagu-lagu hiburan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan sampai saat ini kondisi cuaca juga masih panas dan udara juga semakin terasa tidak nyaman ya untuk kita hirup. Hati-hati untuk Anda yang sedang bepergian, gunakan masker untuk menjaga kesehatan kita, jangan sampai terserang flu, batuk ya, pusing, demam, diare yang bisa mengganggu kesehatan kita dan keluarga. Tetap semangat, hati-hati dalam perjalanan Anda, waspada kebakaran hutan dan lahan dimanapun, karena kalau kita melihat dari

udara, video dan foto yang beredar, seluruh pulau Kalimantan ini sudah hampir merata ya adanya kebakaran titik-titik hotspot, dan ini sangat memprihatinkan. Bahkan di luar Kalbar, masyarakat sangat sangat prihatin dengan kondisi kita di Pulau Kalimantan.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Satreskrim Polres Kadau menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dan atau perampasan emas yang dilaporkan AL 43 tahun warga Kabupaten Sintang, di mana keempat tersangka ini pendengar telah ditahan di rutan Polres Kadau untuk kepentingan proses penyidikan. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Polres Kadau Ibtu Zainal Abidin mengatakan dan membenarkan adanya yaitu penetapan 4 tersangka dalam perkara tersebut, di mana penetapan ini dilakukan setelah penyidik melaksanakan yaitu serangkaian penyidikan dan gelar perkara pada 14 Agustus 2026. Keempat tersangka pendekar masing-masing berinisial AA 36 tahun, kemudian K 31 tahun, M 35 tahun dan FC 33 tahun. Setelah dilakukan penangkapan, keempatnya pendengar kemudian menjalani penahanan di rutan Polres Kadau untuk kepentingan proses penyidikan. Dan dalam menjalani pemeriksaan, para tersangka juga didampingi oleh kuasa hukum. Ibtu Zainal menjelaskan bahwa perkara ini berawal dari laporan AL terkait dugaan hilangnya emas setelah kendaraan yang ditumpanginya dihentikan di wilayah Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Dan berdasarkan laporan korban, emas yang dibawanya memiliki total berat 1,666, ya pendengar, itu beratnya 1,6 kg. Dan dari jumlah tersebut yaitu sekitar 936,97 gram dilaporkan hilang, yaitu terdiri atas 2 batang emas dan 1 lempeng emas. Dalam penanganan perkara tersebut, yaitu penyidik juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti, sementara terkait dengan yaitu rangkaian kejadian, peran masing-masing tersangka, serta fakta yang dan juga data keterangan lainnya, yaitu masih dilakukan pendalaman dalam proses penyidikan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Bella senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, pukul 17:03 waktu Indonesia Barat. Program Cek Fakta kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Satu informasi kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan yaitu kerumunan warga duduk untuk membuktikan yaitu untuk duduk di perbukitan yaitu memandang gulungan gelombang tinggi laut. Dan unggahan ini, pendengar, marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan video beredar memperlihatkan warga NTT yang mengungsi di perbukitan menyaksikan tsunami datang dari laut adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut identik dengan unggahan di platform yaitu Pinterest, akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya, yaitu menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan destinasi wisata di Nazaré, Portugal, di mana pantai tersebut dikenal yaitu populer di kalangan pencinta ombak raksasa yang rutin muncul setiap Oktober hingga Maret. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

di Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi. Beliau mengatakan bahwa hasil pemantauan pada 18 hingga 19 Agustus 2026 menunjukkan terdapat 157 titik panas. Dan dari jumlah tersebut, 131 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, sedang 20, yaitu 20 titik, dan lainnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Menurut dirinya, peringatan jumlah hotspot yaitu peningkatan jumlah hotspot yang berdampak terhadap kualitas udara, dan jika kondisi tersebut terus terjadi, maka kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya dapat terus bertambah lebih lama dan mengganggu aktivitas masyarakat. Menyikapi hal tersebut, BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah ketika kualitas udara memburuk. Di mana paparan udara tidak sehat secara terus-menerus tentu dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap paparan polusi udara. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Resensi buku Pros 1 RRI Sintang. Judul Hidup Sederhana. Hadir di sini dan saat ini. Penulis Desi Anwar. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam menyiasati hal-hal rumit

0: yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Para pendengar, azan maghrib untuk hari ini berkumandang pada pukul 17.44 waktu Indonesia Barat, dan sebelumnya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda hingga berkumandang azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

bersama dalam ikatan suci sebuah pernikahan adalah dambaan setiap insan. Tak mudah menciptakan, namun sebenarnya tak sulit untuk diwujudkan. Cinta itulah kunci sebuah keharmonisan. Namun tak tepat memposisikannya akan terjadi banyak ketimpangan. Butuh sedikit evaluasi tentang cinta. Cinta itu memberi bukan hanya ingin diberi. Cinta itu membahagiakan bukan hanya ingin dibahagiakan. Cinta itu bagaimana tiap pasangan memberi perhatian bukan ingin terus diperhatikan. Bila tak segera menyadari keharmonisan akan sulit untuk diwujudkan. Menikmati indahnya cinta bukan hanya ketika hadirnya banyak karunia dan nikmat. Namun dengan cinta, kala perhara makin mendahsyat, cintalah yang akan menghalau segala kesulitan yang menerpa. Kala tertawa karena bahagia saling mempesonakan, dan kala menangis berjumpa cobaan, adanya saling menguatkan. Iya, cinta itu proses. Butuh untuk dirawat, dijaga, dipupuk, dan disiangi dari tanaman liar yang akan mengganggu. Bangun keluarga dengan keimanan dan sandarkan segala masalah kepada Sang Pencipta. Agar tak mudah rapuh maupun goyah kala badai datang ingin memporak-poranda. Niatkan juga kala membangun cinta bukan hanya sekedar untuk bersama di dunia, tetapi juga jauh yang lebih utama adalah meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Saling mengerti, memotivasi, menyemangati, mengisi agar cinta semakin bersemi dalam naungan Ilahi. Rohma Yulika.

0: dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain, diantaranya memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka. Andai mereka tahu, coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya.
1: Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, pukul 17:44 waktu Indonesia Barat, dan saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.
0: Untuk terus berada dalam hidayah.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Hidup bersama dalam ikatan suci sebuah pernikahan adalah dambaan setiap insan. Tak mudah menciptakan, namun sebenarnya tak sulit untuk diwujudkan. Cinta itulah kunci sebuah keharmonisan. Namun tak tepat memposisikannya akan terjadi banyak ketimpangan. Butuh sedikit evaluasi tentang cinta. Cinta itu memberi bukan hanya ingin diberi. Cinta itu membahagiakan bukan hanya ingin dibahagiakan. Cinta itu bagaimana tiap pasangan memberi perhatian bukan ingin terus diperhatikan. Bila tak segera menyadari keharmonisan akan sulit untuk diwujudkan. Menikmati indahnya cinta bukan hanya ketika hadirnya banyak karunia dan nikmat. Namun dengan cinta, kala perhara makin mendahsyat, cintalah yang akan menghalau segala kesulitan yang menerpa. Kala tertawa karena bahagia saling mempesonakan, dan kala menangis berjumpa cobaan, adanya saling menguatkan. Iya, cinta itu proses. Butuh untuk dirawat, dijaga, dipupuk, dan disiangi dari tanaman liar yang akan mengganggu. Bangun keluarga dengan keimanan dan sandarkan segala masalah kepada Sang Pencipta. Agar tak mudah rapuh maupun goyah kala badai datang ingin memporak-poranda. Niatkan juga kala membangun cinta bukan hanya sekedar untuk bersama di dunia, tetapi juga jauh yang lebih utama dalam meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Saling mengerti, memotivasi, menyemangati, mengisi agar cinta semakin bersemi dalam naungan Ilahi. Rohma Yulika.

Jika engkau sedang tidak disibukkan dalam ketaatan, pasti engkau sedang bergelut dengan kemaksiatan. Saat lapar dan dahaga menggempur rongga dan perut kita, tak tahan melihat lezatnya hidangan dan segarnya minuman. Apalagi semua telah tersaji dengan menarik dari para koki yang berpengalaman. Godaan itu semakin menjadi. Wah, bahaya ini. Bisa-bisa tidak ingat umur dan penyakit yang diderita. Dunia memang lezat dinikmati dan elok dipandang mata. Selalu tak ada habisnya mengundang selera untuk menikmati setiap sisinya. Andai saja semua itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang tersaji setiap hidangan lezat dan menarik selayaknya semua orang berkerumun, berebut untuk mendapatkannya dan berjuang meraihnya. Rela untuk menanti walaupun banyak harus mengantri. Puas menikmati bahkan terus menerus ingin menambah porsi. Sayangnya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya diliputi perjuangan, kesabaran dan penuh pengorbanan. Bahkan tidak jarang jalannya penuh onak dan duri. Seringnya rasa susah, tidak enak menyelimuti. Tidak salah bila hanya sedikit orang yang bisa menikmatinya. Pemandangan ini berbeda jauh dengan dunia kemaksiatan. Hampir keseluruhan kemaksiatan menawarkan daya tarik dan kenikmatan yang menggiurkan. Memancing nafsu untuk selalu memburu, mengguncang syahwat yang selalu memikat, menggoda iman hingga luluh lantah tak berbekas. Anehnya tidak membosankan dan tidak menyulut berhentinya kepuasan. Memang beda cara menikmati antara ketaatan dan kemaksiatan. Jika kita tidak menemukan kuncinya tentu sulit menikmatinya. Seperti kata ulama Asy-Syaikh Abdul Muti bin Jain Ar-Ruhaili Hafizullah, beratnya ketaatan akan hilang dan pahalanya akan tetap ada. Sedangkan kelezatan maksiat akan lenyap sementara dosanya tidak akan sirna. Maka orang yang berakal adalah yang memandang jauh akhir dari segala sesuatu, sehingga dia bersabar melakukan hal-hal yang menyenangkan akibatnya dan meninggalkan hal-hal yang buruk kesudahannya. Bertindak dengan memikirkan akibat di akhirnya akan membuat seseorang bijak mengambil keputusan yang terbaik. Amal dan akhirnya tidak cukup hanya ditakar dari sisi niat di awalnya. Innama amalu binniyat. Tetapi lebih penting lagi menuju akhirat yang terbaik. Husnul khatimah jauh lebih penting. Beramal dalam orientasi yang lebih baik akan meningkatkan motivasi untuk meraih prestasi. Dan mendapatkan ridho Allah bahagia di dunia dan akhirat adalah pilihan orientatif seorang muslim sejati. Bersabar dalam ketaatan itu jauh lebih baik daripada bahagia dalam kemaksiatan. Umar Hidayat.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kabupaten Sintang masih menghadapi kondisi kemarau dengan potensi hujan yang relatif rendah dalam satu minggu ke depan. Dan kondisi tersebut mendengar memang membuat masyarakat ini diminta tetap waspada terhadap dampak kekeringan serta juga potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Andi, beliau mengatakan, berdasarkan perkiraan cuaca, sebagian besar wilayah Sintang ini masih akan didominasi kondisi cerah berawan. Sementara untuk peluang terjadinya hujan, yaitu masih terbatas dalam beberapa hari ke depan. Darmawan menjelaskan bahwa potensi hujan yang baru muncul pada 23 hingga 24 Agustus, yaitu belum menunjukkan adanya peningkatan hujan yang signifikan, karena itu masyarakat diminta tidak lengah dan tentu tetap mengantisipasi kondisi yang kering masih terus berlangsung. BMKG menghimbau kepada masyarakat tidak melakukan yaitu pembakaran lahan maupun membakar sampah secara sembarangan yang dapat memicu terjadinya karhutla, serta juga meningkatkan masyarakat, mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap memantau perkembangan cuaca. Upaya pencegahan sejak dini yaitu dinilai penting dilakukan mengingat rendahnya curah hujan yaitu dapat membuat api lebih mudah menyebar dan juga sulit dikendalikan. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager

perhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset senilai 150 miliar yaitu terkait dengan dugaan pemerasan dalam kepengurusan izin tinggal. Baik itu berupa harta yang bergerak maupun tidak bergerak, yaitu termasuk juga kendaraan dan tanah bangunan. Hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas Direktorat Penyidikan KPK yaitu Ahmad Taufik Hussein. Beliau menyampaikannya pada Kamis 20 Agustus 2026. Menurut Taufik, penyidik masih terus untuk menelusuri sumber-sumber proses perolehan sejumlah aset yang terlibat dalam kasus tersebut, dan dirinya juga mengatakan bahwa KPK mendalami aset yang diduga tercatat atas nama pihak lain. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

pernah lihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras serangan rudal dan drone Rusia terhadap Kiev dan sejumlah kota di Ukraina. Di mana serangan tersebut mendengar terjadi dalam skala besar di tengah yaitu meningkatnya ketegangan dalam konflik Rusia-Ukraina yang dilansir dari Anadolu pada Jumat 21 Agustus 2026 hari ini. Juru bicara PBB Stefani Durec mengatakan bahwa Guterres menilai serangan terhadap wilayah berpenduduk sebagai pola yang semakin mengkhawatirkan. Dan menurutnya serangan terbaru yaitu merupakan contoh tragis dari meningkatnya serangan terhadap kawasan sipil. Guterres juga menyatakan keprihatinan yaitu yang mendalam atas eskalasi konflik yang terus berlangsung dan ia menyoroti bahwa peningkatan ketegangan bahkan telah meluas hingga wilayah Federasi Rusia. PBB mengatakan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil merupakan pelanggaran jelas terhadap hukum, yaitu humaniter internasional. Durec juga mengatakan bahwa serangan semacam itu terus yaitu harus segera dihentikan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

melihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bang, belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim uang belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Naparim menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas dengan sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
13: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
14: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
13: Ada, dan seleksi ada, semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
15: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran.
12: Sementara itu, melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sahabat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan ya dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama menjadi ya, negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena diharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global semua, gitu ya. Mari mudah diselenggarakan.

0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
1: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
2: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
3: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
2: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
4: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
5: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
4: belum selesai,
5: kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
4: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
6: Ya, saya kira.

0: Kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap-tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
1: Keberhasilan Amrinita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar, usai sudah kebersamaan kita dengan Pro 3 dalam program Warta Berita Sentral, menyimak berbagai informasi dan peristiwa yang terjadi di belahan dunia dalam dan luar negeri. Kini Anda kembali mendengarkan siaran kami program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang, dan selanjutnya kami akan hadirkan Mutiara Malam Kristen bersama dengan narasumber yaitu Yunida SPDK. Beliau akan menyampaikan satu tema, Merdeka untuk Hidup dalam Kasih. Nah, bagaimana pemahaman dalam umat Kristiani, kita dengarkan bersama dan kita awali dengan satu lagu terlebih dahulu.

Salam damai sejahtera bagi kita semua pendengar setia Pro 1 RRI Sintang yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Semoga kita semua berada dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya selalu dalam penyertaan Tuhan. Senang sekali saya Yunida, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, dapat kembali hadir menyapa Bapak Ibu Saudara Saudari dalam program Mutiara Kristen saat ini. Baiklah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, dengan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup yang ada pada kami. Kami tahu semua itu adalah kasih karunia Tuhan semata-mata. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu yang ajaib dalam kehidupan kami setiap anak manusia. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami supaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kami, untuk kami terus melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar Pro 1 RRI Sintang yang saya kasihi dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali diberikan kesempatan untuk menikmati suasana kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana bendera merah putih berkibar, lagu-lagu perjuangan dinyanyikan, berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan yang telah memberikan tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Oleh karena itu, setiap kali kita memperingati kemerdekaan, kita tidak hanya diajak untuk bersuka cita, tetapi juga untuk bersyukur dan bertanya, apakah yang sudah kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Ketika kita mendengar kata kemerdekaan, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah bendera merah putih, upacara-upacara, lagu-lagu perjuangan, perlombaan, dan berbagai kegiatan untuk memperingati hari kemerdekaan. Tetapi saat ini kita tidak hanya ingin berbicara tentang kemerdekaan sebagai sebuah sejarah bangsa. Kita perlu bertanya kepada diri kita, apa arti kemerdekaan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya? Bangsa kita telah merdeka dari penjajahan, tetapi apakah setiap orang sudah benar-benar merdeka dalam kehidupannya? Ada orang yang secara fisik hidup bebas, tetapi hati masih dikuasai oleh kebencian. Ada yang bebas berpergian kemana-mana, tetapi hidup terikat oleh kecemasan. Ada yang memiliki banyak harta, tetapi tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Ada yang bebas menggunakan teknologi dan media sosial, tetapi justru menjadi terikat oleh media sosial. Dan ada yang tidak berada di dalam penjara, tetapi hidup dalam penjara kepahitan, dendam, iri hati, kemarahan, dan dosa. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya tentang bebas dari sesuatu, tetapi juga tentang bebas untuk melakukan sesuatu yang benar. Saat ini saya rindu mengajak kita semua belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Galatia 5 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dari Galatia 5 ayat 13 ini ada tiga hal yang akan kita pelajari dan ketahui bersama pada saat ini. Yang pertama,
Kemerdekaan adalah anugerah yang harus disyukuri. Kemerdekaan adalah anugerah yang harus disyukuri. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kamu telah dipanggil untuk merdeka merupakan suatu inisiatif Allah untuk memberikan kemerdekaan kepada kita. Kemerdekaan adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sendiri menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang beriman, kemerdekaan dapat kita syukuri sebagai anugerah yang harus dijaga dan diisi dengan kehidupan yang baik. Sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh melupakan perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa kita. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak datang begitu saja, tetapi semuanya itu diperoleh dengan air mata, pengorbanan, keberanian, dan perjuangan para pahlawan kita. Oleh karena itu, memperingati kemerdekaan bukan sekedar memasang bendera atau mengikuti berbagai perlombaan. Tetapi melalui peringatan hari kemerdekaan, kita harus bertanya, apa yang sudah saya lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Pendengar sekalian, sebagai orang percaya, kita juga harus menyadari bahwa Tuhan memberikan kepada kita kebebasan dan kesempatan untuk menjalani kehidupan kita. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk memilih. Memilih berkata benar atau berbohong. Memilih mengampuni atau menyimpan dendam. Memilih apakah kita menolong atau bersikap tidak peduli. Apakah kita memilih melakukan kebaikan atau melakukan kejahatan? Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kebebasan yang Tuhan berikan. Tetapi marilah kita mensyukuri kemerdekaan sebagai anugerah dari Tuhan. Lalu hal yang kedua, kemerdekaan bukan berarti bebas berbuat sesuka hati. Merdeka bukan berarti bebas berbuat sesuka hati. Seringkali kita memahami kemerdekaan sebagai kebebasan. Tetapi kebebasan tidak berarti kita boleh melakukan apa saja yang kita inginkan. Kalau kebebasan digunakan untuk menyakiti orang lain, menyebarkan kebencian, melakukan ketidakadilan, menipu, korupsi, merendahkan orang lain, atau memecah belah persatuan, maka kebebasan tersebut telah kehilangan maknanya. Galatia 5 ayat 13 di dalam kalimat selanjutnya berkata, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Artinya saudara-saudaraku yang terkasih, kemerdekaan bukan berarti saya bebas melakukan apa saja, bukan. Kemerdekaan yang benar justru membawa kita kepada kehidupan yang bertanggung jawab. Bayangkan jika seseorang berkata, oh saya sudah merdeka, jadi saya bebas menghina orang lain. Ah saya sudah merdeka, jadi saya bebas mengambil apa yang bukan milik saya. Atau mungkin kita mendengar seseorang berkata, saya sudah merdeka, jadi saya bebas membenci orang yang berbeda dengan saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah itu kemerdekaan? Tidak. Itu adalah kebebasan yang disalahgunakan. Kemerdekaan tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi kekacauan. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, orang yang benar-benar merdeka bukanlah orang yang bebas melakukan segala sesuatu, tetapi orang yang benar-benar merdeka adalah orang yang mampu memilih melakukan yang benar sekalipun ia memiliki kesempatan untuk melakukan yang salah. Lalu poin yang ketiga yang dapat kita pelajari dari ayat ini, yang ketiga adalah
Orang yang merdeka dipanggil untuk melayani dan hidup dalam kasih. Orang yang merdeka dipanggil untuk melayani dan hidup dalam kasih. Galatia 5 ayat 13 dalam kalimat selanjutnya berkata, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini sangat menarik, saudara-saudaraku. Paulus menghubungkan kemerdekaan dengan pelayanan dan kasih. Menurut dunia, ketika seseorang merdeka, mungkin ia berpikir dan berkata, sekarang saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Tetapi berbeda apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika kita merdeka, artinya bahwa karena kita sudah merdeka, kita dapat melayani orang lain. Ini adalah kemerdekaan yang berbeda. Kemerdekaan Kristen bukanlah tentang apa yang bisa saya dapatkan, tetapi tentang apa yang bisa saya berikan. Bukan tentang siapa yang harus melayani saya, tetapi tentang siapa yang dapat, yang harus saya layani. Bukan tentang apa yang bisa dilakukan orang lain untuk saya, tetapi tentang apa yang bisa saya lakukan dan berikan untuk orang lain. Saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, di tengah kehidupan bangsa kita, kita membutuhkan semakin banyak orang yang menggunakan kemerdekaannya untuk berbuat baik. Kita membutuhkan orang tua yang menggunakan kebebasannya untuk mendidik anak-anak dengan kasih. Kita membutuhkan anak-anak yang menggunakan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh. Kita membutuhkan para pemimpin yang menggunakan kewenangan untuk melayani masyarakat dengan benar. Kita juga membutuhkan para pekerja yang menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Kita membutuhkan masyarakat yang menjaga kerukunan dan kedamaian. Kita juga membutuhkan orang percaya yang menjadi pembawa damai dalam lingkungan di mana kita berada. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang percaya yang merdeka untuk melayani dalam kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar semuanya, mari mengisi kemerdekaan dengan kasih. Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah kesempatan bagi kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dan sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengalami atau mengambil bagian di dalamnya. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Jika kita sedang berada di rumah, mari ciptakan keluarga yang penuh kasih. Dan jika kita sedang berada di tempat kerja, mari kita bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Jika kita berada di tengah-tengah masyarakat, mari menjadi pembawa damai. Dan jika kita menggunakan media sosial, mari gunakan untuk menyebarkan hal-hal yang membangun. Dan jika kita memiliki kelebihan hari ini, mari berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Jika ada orang yang menyakiti kita, mari kita belajar mengampuni. Dan jika ada orang yang sedang jatuh, mari kita membantu untuk bangkit. Kemerdekaan menjadi indah ketika kemerdekaan itu menghasilkan kasih dan damai. Sebagai penutup dari firman Tuhan pada hari ini, pada saat ini, saudara-saudari pendengar Pro 1 RRI Sintang yang dikasihi Tuhan, pada momentum hari kemerdekaan ini, marilah kita tidak hanya berkata Indonesia sudah merdeka, tetapi marilah kita juga bertanya, apakah hidup saya sudah menjadi berkat bagi kemerdekaan yang Tuhan berikan. Jangan menggunakan kemerdekaan untuk melakukan kejahatan. Jangan menggunakan kebebasan untuk menyakiti orang lain.
dan jangan menggunakan kesempatan untuk hidup hanya bagi diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, mari kita gunakan kemerdekaan untuk mengasihi, melayani, menolong, membangun persatuan, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita merdeka untuk melayani dan hidup dalam kasih. Kiranya di tengah-tengah bangsa yang merdeka ini, kita menjadi pribadi yang membawa kasih, kedamaian, kejujuran, persatuan, dan pengharapan. Merdeka sebagai bangsa, merdeka dalam Kristus, dan merdeka untuk mengasihi serta melayani sesama. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati keluarga kita, dan Tuhan menolong kita untuk mengasihi, untuk mengisi kemerdekaan dengan kehidupan yang menjadi berkat. Dirgahayu Republik Indonesia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk bangsa Indonesia dan untuk kemerdekaan yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk para pejuang yang telah berkorban bagi bangsa kami. Tolong kami ya Tuhan, agar tidak menyia-nyiakan kemerdekaan ini. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab. Berkati bangsa Indonesia, dan berikan kepada para pemimpin kami hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Berikan kepada masyarakat kami kerukunan, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ajarlah kami Tuhan untuk kami terus mengasihi, mengampuni, menolong, dan melayani sesama kami dengan kasih. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, gereja, dan bahkan bagi bangsa Indonesia. Tolong kami ya Tuhan untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang membawa terang, kasih, dan pengharapan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Ya pendengar, dengan berakhirnya Mutiara Malam Kristen juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Sore. Saya Riko pamit dari ruang dengar Anda, mengucapkan selamat malam. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sintang hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berikutnya rekan saya Dewi Suryati bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Riyati bersama Das di Sinta Malam ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, tak kurang satu apapun, dan lancar-lancar kegiatan Anda. Mungkin masih merayakan atau memperingati kemerdekaan ya, karena kan belum berakhir Agustusnya ya. Atau juga acara-acara maulid ya, karena sudah masuk juga peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, seperti ceramah-ceramah mungkin ya, kita mengikuti ke berbagai kegiatan ya, dan acara-acara lainnya lah ya, yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Oke, pendengar, malam ini kita akan awali di kesempatan ini ya, pendengar, dengan sebuah drama radio di malam hari ini.
1: Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini berada di Kalimantan Barat, melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Nama Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1143 kilometer. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di Kalimantan.

0: Keluarlah anak-anakku. Hari ini saatnya kalian melihat dunia yang sebenarnya.
1: Iya, akhirnya aku bisa berenang bebas, ayah. Hidup di dalam mulutmu sempit sekali. Aku sampai susah menggerakkan ekor. Hiu!
2: Ayah, air di luar terasa berbeda, sedikit lebih hangat dan pahit.
0: Ya, kalian jangan terlalu jauh. Anta, Jidan, tetaplah dalam jangkauan pandangan ayah ya. Jika ada bayangan yang besar di permukaan, segera cari tempat berlindung atau cepat masuk ke dalam mulut ayah ya.
1: Siap ayah, tapi kantung di perutku ini mengganggu lariku. Kapan ini lepas?
3: Selamat, kau ayah yang hebat. Akhirnya kau melepaskan mereka.
0: Ibu, dari mana saja kau? Akhir-akhir ini aku khawatir, Bu. Sebab kita adalah keturunan terakhir di sungai ini. Manusia-manusia itu menangkap kita dengan cara yang brutal. Jaring mereka semakin rapat saja, Ibu. Dan anak-anak kita pun tak luput dari sasaran mereka.
3: Keindahan sisi kita ini memang jadi masalah. Tapi, ayah, kita harus tetap yakin. Bukankah kau pernah bercerita tentang sebuah tempat yang nyaman? Banyak keturunan kita sudah pindah ke sana.
2: Wow, di mana itu, ayah?
0: Di sebuah tempat namanya Danau Sentarum. Ya, di hulu sungai ini. Ayah dengar dari kakekmu, manusia-manusia di sana, mereka ramah-ramah. Mereka menjaga air dengan baik. Ikan-ikan dilindungi. Tidak ada racun dan tidak ada mesin-mesin yang bising seperti tempat kita di sini.
1: Ayo kita ke sana, ayah. Aku ingin melihat tempat itu.
0: Iya, tunggu Jidan. Tunggu kantung-kantung kalian lepas. Ayah akan membawa kalian pindah ke danau itu.

perjalanan ke Danau Sentarum itu sangat jauh. Sungai Kapuas tidak seramah dulu. Sedimentasi, lumpur, dan pasir akibat pembukaan lahan perkebunan dan penambangan sangat mengganggu jalan-jalan kami. Mungkinkah aku bisa membawa keluargaku ke sana dengan keadaan selamat?

0: Suara apa itu? Telingaku sakit. Airnya jadi coklat pekat. Aku tidak bisa melihat jalan.
1: Airnya berbau. Ayah, ibu, di mana kalian?
2: Kalian tetap merapat. Jangan mendekati mesin itu. Mesin-mesin itu dapat menyedot tubuhmu. Jangan mendekat ke pipa-pipa itu ya.
3: Aduh mataku. Ayah, aduh, perih sekali. Cahayanya menghilang.
2: Ibu, bertahanlah ibu. Jangan berhenti. Ayo, secepatnya lari. Lari dari pusaran itu, ayo.

0: Ayah, lihat di atas. Bukan hanya lumpur, tapi carian kental berminyak menutupi permukaan air.
1: Itu limbah sawit, Jidan. Oksigen juga sudah menipis. Ayo, ayo kita terus melawan arus. Ayo, sekuat tenaga. Ayo, Jidan. Ayo, Anda. Ayo.
2: Ayo.

0: Berhenti sebentar. Ayah. Ayah sudah tidak kuat.
1: Ayah, jangan berhenti. Ibu tidak bisa melihat sempurna. Dia hanya mengikuti gerakan ekorku. Ayah harus memimpin kami.
0: Anak-anakku, Anta, Jidan, dengarkan ayah ya. Tubuh ayah sudah terlalu terkena banyak racun.
2: Tidak ayah, kita harus sampai bersama-sama ke Sentarum. Pandanganku agak kabur. Aku tidak bisa membawa mereka sendirian.
0: Ibu, kau punya insting yang kuat. Jidan, kau adalah mata ibumu sekarang. Anta, jaga semangat kakakmu. Teruskan perjalanan ini. Lurus menuju ke arah hulu sana. Carilah air yang paling tenang dan airnya jernih. Itulah Danau Sentarum.
3: Tenang, aku akan mengendong ayah. Aku sudah kuat, ayah.
0: Jidan berjanji pada ayah ya, bawa ibumu dan adikmu ke tempat itu di sana. Kalian akan aman di sana. Maafkan ayah. Ayah hanya bisa mengantar sampai di sini.
3: Ayah, bangun.
2: Suamiku, ya Tuhan.
4: Setelah tewasnya suamiku, kini tinggal aku yang akan membawa mereka ke Sentarum. Seorang ibu yang buta dan dua anak yang masih kecil yang akan melanjutkan sisa perjalanan.
3: Ibu, ayo ikuti gerakan ekorku. Entah, jangan lengah. Lihat keadaan. Jangan sampai kita terperangkap jaring.
1: Bu, apakah benar Danau Sentarum itu ada? Ataukah itu hanya cerita agar kita tidak takut mati?
4: Ayahmu tidak pernah berbohong, nak. Sentarum adalah kebaikan manusia yang masih tersisa di hulu sungai ini.
3: Kita harus sampai ke sana. Entah, kita buktikan kata-kata ayah.
1: Tapi kak, jalan yang kita lalui airnya masih kotor. Sulit sampai ke sana. Kita akan mati di jalan.
3: Ibu, Anta, ayo kita percepat berenang kita. Sentarum, kami datang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Ya, pendengar musik dari kawasan Jalan Jeje Pongrai, program Satu Radio Republik Indonesia, Sintang yang dipancar luaskan dari kawasan ini ya. Nah, untuk Anda pendengar dimanapun berada, kita sama-sama ya, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman dari mulai agama, suku, ras, budaya, dan golongan. Nah, bagaimana cara saling menghargai di tengah perbedaan tersebut? Salah satu caranya adalah menerima perbedaan yang ada di sekitar. Setiap orang memiliki latar belakang, keyakinan, kebiasaan, pandangan yang berbeda, sehingga perbedaan tersebut sebaiknya tidak dijadikan alasan untuk saling bermusuhan, tetapi untuk saling bersatu dalam kebersamaan.

Siapa nih yang kalau makan sambil main HP, sambil nonton, atau bahkan sambil bekerja? Ini namanya adalah mindless eating, yang menyebabkan sinyal perut ke otak terganggu, yang bikin kita nggak sadar tahu-tahu sudah habis aja makanannya. Mindless eating berbahaya untuk tubuh karena dapat menyebabkan berbagai masalah seperti obesitas. Kalau Anda mindless eating saat bosan, maka usahakan untuk melakukan kegiatan agar tidak bosan, sehingga kebiasaan makan yang buruk tersebut bisa dihindari. Saat makan, sebaiknya fokuslah pada aktivitas tersebut dan janganlah melakukan hal lain. Saat kita memberikan perhatian penuh saat makan, kita akan belajar memilih makanan yang lebih baik dan dengan porsi secukupnya.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan. Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan YC Pangurai, dan selain menerima perbedaan, penting juga untuk menjaga ucapan dan perilaku ketika berinteraksi dengan orang lain. Hindari perkataan yang merendahkan, menghina atau menyinggung kelompok tertentu karena hal tersebut dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Itu dia cara saling menghargai di tengah perbedaan yang kedua.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Iya, pendengar, mendengarkan orang lain juga melupakan bentuk penghargaan yang sederhana. Ketika seorang menyampaikan pendapat atau sedang menceritakan persoalan, berikan kesempatan untuk bicara dan berusaha memahami sudut pandangnya sebelum memberikan tanggapan. Kemudian sikap saling membantu juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada tetangga, teman atau masyarakat yang mengalami kesulitan, memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dapat memperkuat rasa kepedulian tanpa melihat perbedaan latar belakang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, pendengar masih dari kawasan jalannya Cemangurai. Nah, ada siapa lagi nih siang mau bergabung? Silahkan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, dengan siapa ini?
1: Dengan Wanusu di Sambas ini.
0: Oh, Wanusu di Sambas. Apa kabar, Wan?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Mm-mm. Dengan okay. Mbak siapa nih?
0: Mbak Dewi.
1: Oh, Mbak Dewi.
0: Iya, Wan. Oke, Dewi.
1: Apa kabar juga, Mbak Dewi?
0: Saya alhamdulillah sehat, Wan Usur. Tapi udaranya lagi belum sehat.
1: Ya, sama. Makin kuat asap, Mbak.
0: Mm-mm, betul, sama.
1: Apalagi makin sore ini, matahari macam bulan itu dikelilingi asap.
0: Oke. Wan, mau pilih lagu yang mana, Wan?
1: Ada lagu di situ, kah?
0: Ada.
1: Sebutkan saya milih.
0: Ada Jarak dari Mario Geklau, Orang Ketiga Ilir Seven.
1: Kemudian, yang dari cewek ada enggak?
0: Ada Lili Suryani, Kisah Cinta, Rebecca.
1: Ya, itulah yang pertama itu.
0: Oke.
1: Kisah Cinta.
0: Buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Mbak Dewi yang lagi bertugas, merasa selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Ros, buat Bang Man. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Ya boleh coba lagi ya di 0565274447. Tadi ada Wansu penelpon pertama kita. Selanjutnya ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Oh iya, suaranya tadi keputus-putus soalnya. Pak Amin bukan?
1: Ya.
0: Iya, gimana Pak Amin, sehat?
1: Sehat.
0: Gimana nih, di jalan atau di rumah?
1: Di rumah lah. Sudah malam ini.
0: Biasanya kan Pak Amin lagi di mana, bawa mobil gitu yang ngedrive. Oke, Pak Amin, pilih yang mana nih? Ada Hati-Hati di Jalan, Tulus, Dadali di Saat Patah Hati, masih ada Kita-Kita, Helen, hingga Kristi, Mengapa Saling Terluka. Ada
1: yang pakai masker kah?
0: Hah?
1: Ada yang pakai masker kah?
0: Enggak, iya pakai dong kalau mau kemana-mana pakai. Cuma di dalam studio nih enggak dilepas.
1: Mana kabut asap kan?
0: Benar, kabut asap kali, banyak kali kabutnya.
1: Aku mau request lagu, kalau boleh. Maka,
0: boleh.
1: Siapa? Lagu dari Deddy Dores.
0: Dores ya, oke.
1: Ya dulunya ikan bagai... Bagai ikan dalam kaca.
0: Bagai ikan dalam kaca. Enggak ada kayaknya. Adanya ini nih, ingin kembali dosakah? Hanya kamu mendung tak berarti hujan, rumah kita nyalakan api, hancur harapanku, manis di bibir, hujan bintang kehidupan. Seberkah sinar.
1: Pendara itu ya yang ikan
0: dalam kaca, enggak ada. Soalnya udah pecah. Enggak ada, sudah pecah kacanya. Jadi ikannya kabur. Enggak ada, ikannya udah kabur. Kacanya udah pecah.
1: Kalau yang dari playlist apa-apa
0: dari? Yang di playlist ini ada Dian Pisasa, Aku Masih Seperti Yang Dulu. Padahal enggak. Ada Kus Plus, Kisah Sedih Hari Minggu. Janganlah ya. Hingga Kristi, Mengapa Saling Terluka. Apa?
1: Dari Dian Pisasa.
0: Oh, Dian Pisasa. Oke deh.
1: Karena aku masih seperti yang dulu.
0: Ah, bohong banget. Oh, kalau itu benar ya. Oke, terima kasih banyak ya, seperti yang dulu.
1: Iya, terutamanya juga cara merindu.
0: Iya, terima kasih banyak. Buat siapa lagu? Lagunya buat siapa?
1: Semoga kembali rindu di Jakarta, tapi nggak tahu namanya.
0: Oh gitu. Oke deh.
1: Itu kan kalau serem, Pak. Ita pun nama sari artis itu, Pak.
0: Ada juga ya, Ita pun nama sari.
1: Gimana mau ngambil nomornya? Pro 1 Jakarta itu.
0: Pro 1 Jakarta ada. Kan biasanya kalau itu di ada teleponnya juga biasanya, kan?
1: Saya sebutin kan?
0: Iya, biasanya saya sebutin juga kalau saya yang pas dinas pengantarnya ada. Biasanya mereka juga penyiarnya juga nyebutin juga. Gitu. Oke. Waalaikumsalam, terima kasih. Jadi nanti biar kalau saya pengantarnya dari Sintang, biasanya pas dinas misalnya hari Rabu, biasa saya sebutin. Kalau enggak bisa dengerin juga misalnya pas acara siarannya itu. Begitu deh, terima kasih Pak Amin. Oke, lanjut lagi pendengar, siapa? Ada siapa di mana lagi nih? Telepon 0565274447 pendengar. Oke, kita terima. Halo.
2: Halo.
0: Pak Adi ya?
2: Iya.
0: Kembarannya belum masuk nih Pak Adi di Kelam.
2: Pak Adi di Kelam belum, Pak Adi Tanjung Bawang yang udah.
0: Iya, Tanjung Bawang udah deh. Bang Adi mau pilih lagu sendiri atau pilih yang ada di sini?
2: Boleh pilih sendiri kah?
0: Boleh dong.
2: Tiada seindah namamu, ada enggak?
0: Dari siapa yang nyanyinya?
2: Dari, kalau enggak salah dari Ratih Pulos ya, kalau enggak dari Betaria Senata.
0: Tiada, apa tadi?
2: Tiada seindah namamu.
0: Oh, kok enggak ada ini ya? Tiada seindah hari ini adanya.
2: Dari siapa tuh?
0: Tiada seindah hari ini Alpian yang nyanyinya.
2: Kalau
0: bukan enggak, kayaknya ya?
2: Bukan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Apalagi ya. Kalau enggak hati yang luka aja, daripada bingung-bingung.
0: Dari siapa yang nyanyinya?
2: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, oke deh.
2: Boleh salam kah?
0: Boleh atuh.
2: Salamnya buat Kak Dewi, keluarga semoga sehat selalu sama keluarganya.
0: Amin.
2: Buat Bang, siapa yang di Lombok tuh? Pajumira.
0: Pajumira di NTB.
2: Semoga sehat selalu juga di sana sama keluarganya. Istimalah benar salah.
0: Ya,
2: lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah. Oh. Buat warga saya juga Pak Urai di Sintang. Semoga sehat selalu juga sama keluarganya. Buat Kak Dewi, teman-teman, kita selalu Tuhan selalu berkati. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih Pak Adi di Tanjung Baung. Selanjutnya, ada siapa lagi kah yang mau gabung? Silahkan 0565-27447 atau WhatsApp juga boleh ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Apa Kabar Ibu Ustazah.
0: Alhamdulillah baik. Bapak sehat, Pak?
3: Halo?
0: Ya, halo. Bapak sehat?

0: Pak, enggak hujan udah lama.
1: Iya.
0: Bapak mau pilih lagu
1: yang lancar beraktivitas di sana tuh.
0: Iya, ini juga kalau keluar ke kantor aja.
1: Kalau masih lancar apa-apa kan?
0: Iya.
1: Lagunya apa nama tuh? Duri Terlindung dari Nike Ardila. Buat saya.
2: Baiklah.
1: Ada kan?
2: Ada.
1: Halo?
2: Ya, halo. Ada lagunya?
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.

0: Mbak Dewi?
1: Oh.
0: Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

0: Adakah cinta? Akhirnya lagi-lagi ya mendengar, silahkan di acara kita pada malam hari ini. Yuk, yang mau gabung lagi, telepon 0565274447 ya, masih yang sama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Pak Buman ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Pak Buman di Penai. Mau pilih lagu yang mana, Pak? Atau pilih sendiri? Lagunya ada...
1: sendiri aja.
0: Oh, iya, bolehlah.
1: Dari
0: apa?
1: Dari Tagor.
0: Tagor ya?
1: Ya, jangan sampai 3 kali.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Buat Ayo Pakai Semua.
0: Oke.
1: Ya, selamat malam Kak Dewi.
0: Selamat malam juga. Terima kasih. Selanjutnya selepas Pak Buman, pendengar silakan dan telepon 0565274447, pendengar yang mau bergabung silakan. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga.
0: Dari siapa nih?
2: Dari Bu Bilin di Lempa.
0: Bu Bilin di Lempa ya?
2: Iya.
0: Oke, Bu Bilin mau pilih lagu yang mana atau request sendiri?
2: Bisa request sendiri Kak.
0: Boleh, silakan.
2: Tangan tak sampai. Iya.
0: Ntar saya carikan dulu ya. Dari Yunisara, Tangan Tak Sampai.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagunya dikirimkan buat Bang Adi tadi di Penyumbang. Semoga dia terhibur dan sehat juga.
0: Iya.
2: Sarannya buat Bang Andre di Bintang. Sudah gabung ke dia?
0: Belum
2: kak, semoga dia bisa gabung dan sehat juga.

0: Asing. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: Ya lanjut lagi pendengar, tadi ada sedikit trouble ya. Sekarang udah oke lah ya. Entah bagus lagi. Yang mau gabung silakan dong, lanjut lagi ya. Silakan di line telepon 0565-27447. Masih di ruang rindu. Oke, gaskan. Halo.
1: Halo, selamat malam, Bang.
0: Selamat malam juga, dari siapa ini?
1: Ya, dengan orang Selam juga.
0: Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Iya, Pak Adi gimana? Sehat, Pak Adi?
1: Iya,
0: karena kan lagi musim ya, musim asap juga gitu ya. Harus jaga kesehatan dan pakai masker kalau mau keluar rumah. Oke deh, Pak Adi mau pilih lagu yang mana nih, Pak Adi?
1: Ini sendiri boleh nggak?
0: Boleh dong.
1: Dari Deloitte aja, Kak.
0: Dari siapa?
1: Deloitte.
0: Apa judulnya?
1: Salah dan Berkati.
0: Nggak tahu. Nggak tahu lah, salah bapak-apa, ada siapa bapak-bapak, saya nggak tahu.
1: Iya, nggak tahu ya.
0: Iya dong, mana saya tahu. Hanya bapak dan Tuhan bapak yang tahu.
1: Iya.
0: Oke deh, lagunya buat siapa, Pak?
1: Apa ya? Ya buat saya sendiri lah, karena saya yang...
0: Merequest ya?
1: Iya, request sendiri.
0: Oke, siapa? Nggak apa-apa. Makasih Pak Adi. Iya, selamat malam juga buat Pak Adi. Lepas Pak Adi, ada siapa lagi nih? Silakan yang mau gabung masih di telepon ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Ros kemana aja sih?
2: Baru pulang dari depan, ngumpul-ngumpul sama kakak sama adik.
0: Oh iya, sambil cemil-cemil gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Tapi cemilannya gak nyampe ke sini soalnya.
2: Itu gagal dia karena kemarau, nyangkut dia.
0: Oh gitu, jadi susah berlayar ya karena...
2: Kita kemana aja nyangkut, di pohon apa aja nyangkut ya, Kak Dewi?
0: Iya kah, emang bisa? Oke deh, mau pilih lagu sendiri atau lagu yang ada?
2: Yang ada apa, Kak Dewi?
0: Ada saya aja. Yang ada nih. Ada Inka Kristi, Mengapa Saling Terluka. Kisah sedih di hari Selasa dari Kus Plus. Hari Minggu, Deng.
2: Jangan mau ngubah-ngubah judul.
0: Ada Hati-Hati di Jalan Tulus, ada Tersiksa Rindu, Dikta Orang Ketiga, Ilir Seven.
2: Pilih sendiri aja lah. Demi kau dan sebuah hati aja lah.
0: Ya.
2: Ya, dari Kanci. Udah lama gak dengarnya.
0: Boleh.
2: Boleh lah. Masa gak boleh?
0: Iya,
2: ya,
0: boleh.
2: Kak, ya, Dedek ya. Kakak minta harus boleh. Jangan dibantah kalau kakak minta.
0: Siap, Kak.
2: Iya, okay, bagus lah, Dek. Harus patuh sama kakak ya. Terima kasih, Kak Dewi.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Terus tiba-tiba dia, emang Kak Dewi umurnya berapa? Kok bisa adik kakak semua Bu Ros? Ya jadi makin tua dong aku ya. Oke deh, nanti kita denger dan balik lagi ya.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatasi

sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Aduh, pedih kali ya mata kita kalau misalnya kita keluar tak pakai masker. Iya, jadi pastikan untuk Anda pakai masker, pakai kacamata bila perlu ya, yang memang harus keluar. Tapi baiknya sih karena anak-anak juga masih belajar BDR gitu ya. Ya, tapi anak-anak tuh susah dikasih taunya ya. Kita udah nyoba-nyoba pun tetap aja gitu ya. Ada yang ya begitulah namanya juga anak-anak ya. Tapi mudah-mudahan ini hujan segera gitu ya, dan bisa asapnya hilang, asap-asap yang tidak sehat itu bisa jadi sehat gitu ya, udaranya bisa jadi sehat kembali gitu ya. Kita kangen dengan situasi yang menyejukkan gitu ya, tidak macam nih sakit kali gitu ya, mata pun kalau kena itu bisa pedih gitu ya. Kalau kita lihat juga matahari itu sudah memerah gitu ya. Oke deh pendengar, yang mau WhatsApp juga boleh, yang mau gabung di line telepon juga boleh. Selamat malam kakak Yanto di Pal 4 ya, salamnya buat semuanya. Kalau bisa mau request lagu Dikta aja katanya. Oke, bisa, tenang aja. Makasih Yanto. Mama Wawa juga nih di Dharma Putra, salam buat semuanya aja. Request lagu Tersiksa Rindu katanya ya. Oke.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Ya, lanjut lagi pendengar, silahkan yang mau bergabung, masih ada waktu kita. Masih ada ada. Oke, silahkan di line telepon 0565-24477 yang mau bergabung ya di kesempatan ini. Line telepon 0565-24477 dan juga WhatsApp 0857-5047-40 ya. Untuk Anda silahkan yang mau bergabung, ada Darman di Kelam, salam buat semuanya aja. Request lagu dari Inka Kristi aja, tolong diputerin ya. Oke. Kemudian juga ada Ali di Melawi, selamat malam Kak Dewi. Kabutnya belum berakhir ya Kak? Belum. Gimana? Kak minta lagu lama dong biar agak seger sedikit gitu. Oh gitu. Ntar ya dicariin ya. Mana tadi Inka Kristi ya? Ini dia.

Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

melihat anak kecil yang sedang menggambar, apa yang ada di pikiran Anda saat itu? Banyak mungkin jawabannya. Yang jelas, ingin gambarnya lebih bagus, bukan? Ya, begitu juga dengan hidup kita. Ingin indah dan bahagia. Dengan apa? Dengan semua hal yang baik di dunia ini. Misalnya, yang suka mengaji teruslah mengaji. Yang suka tahajud teruslah bersujud, karena bisa jadi keinginannya terwujud. Yang suka sholat duha, teruslah sholat duha, karena bisa jadi itu jalan menuju bahagia. Yang suka selawat, teruslah bersolawat, agar memperoleh syafaat. Suka bantu orang, suka menolong orang, suka berinfak, suka berorganisasi, dan lain-lain. Apapun amalannya, jadikan itu warna indah dalam hidup kita yang terbingkai dengan kata baik. Bekerja dengan baik, niat dijaga dari mulai, saat melakukan, dan setelah kegiatan. Ikhlaskan jiwa atas segala amalan itu agar pikiran tenang menjalaninya. Serahkan semua warna-warni indah itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang, tahta, jabatan, harta memang semua menyenangkan. Tapi lebih menyenangkan lagi bila kita bisa mewarnai hidup dengan helai-helai kebaikan. Warnai hidupmu dengan kebaikan, karena baikmu adalah bahagiamu.

pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami dengan terdengarnya ilama lagu ini, berakhir sudah kebersamaan saya di Suryati bersama Anda di kesempatan hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, 102,5 MHz program 1 RRI Sintang Perengar. Kembali kami temani Anda untuk edisi siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Tentunya kami akan temani Anda dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan Perengar, tentunya bersama saya Yetrot yang akan temani Anda di Sintang Penyapa pagi ini dari sekarang hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke rumah dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda di hari Sabtu ini. Dan tentunya kita akan awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini bersama dengan Uun Sumpani SPDI dengan tema atau judul Meneladani Rasulullah Membangun Indonesia dengan Akhlak Mulia. Dan akan dilanjutkan juga pada pukul 6 nanti Warta Pagi Sintang pagi ini pendengar ya. Nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat bisa Anda saksikan secara langsung juga live di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Dan tentunya akan ada kabar dari Kalbar berjaringan ya, Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan akan dilanjutkan pada pukul 7 nanti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Dan hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda. Ya, jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ya akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Kita awali dengan Mutiara Pagi Islam.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi azma'in. Rabbi sohli sodri wa yassirli amri walul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Kemudian, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Para pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam, yaitu Rabiul Awal, bulan yang mengingatkan kita kepada kelahiran manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang Rasulullah, jangan hanya berbicara tentang sejarah kehidupan beliau. Jangan hanya mengingat bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul, tapi mari kita bertanya kepada diri kita, sudahkah Allah, akhlak Rasulullah hadir dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk dikagumi, tapi untuk diteladani. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Para pendengar, tema kita pada hari ini adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun Indonesia dengan akhlak mulia. Para pendengar, mengapa akhlak begitu penting? Kita sering bicara tentang kemajuan bangsa. Kita berbicara tentang pembangunan jalan, gedung, sekolah, teknologi, ekonomi, dan berbagai kemajuan lainnya. Semua itu penting. Tapi ada satu pembangunan yang tidak kalah penting, bahkan menjadi pondasi, yaitu pembangunan akhlak manusia. Para pendengar, apa gunanya seorang memiliki ilmu tinggi tapi jika tidak berakhlak, tidak mempunyai kejujuran? Apa gunanya seorang memiliki jabatan tinggi tapi dia tidak menjalankan amanah dengan baik? Apa gunanya seorang memiliki banyak harta tapi tidak punya rasa kepedulian kepada orang lain? Apa gunanya teknologi semakin maju tapi digunakan untuk menyebar fitnah, kebencian, dan kebohongan? Karena itu, pembangunan bangsa tidak cukup hanya membangun fisik. Kita juga harus membangun karakter dan akhlak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak itu bukan suatu yang kecil. Akhlak adalah cermin keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keteladanan dalam kejujuran. Salah satu akhlak Rasulullah yang sangat penting adalah kejujuran. Pendengar, kita ketahui, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul, masyarakat Mekah sudah mengenal beliau dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Para pendengar, dapat kita bayangkan, sebelum Rasulullah berbicara tentang ilmu, Islam, masyarakat sudah mengenal beliau dengan kepribadian beliau. Ini memberikan pelajaran penting bahwa dakwah itu tidak hanya disampaikan dengan kata-kata, tapi juga dengan keteladanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kejujuran adalah bagian penting dari ketakwaan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar, sebaliknya Rasulullah juga mengingatkan kita, jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membutuhkan kejujuran dalam semua bidang. Jujur sebagai orang tua, kita harus jujur sebagai anak. Kita juga harus jujur sebagai seorang guru, jujur sebagai pedagang, jujur sebagai pegawai, jujur sebagai seorang pemimpin, jujur dalam menggunakan media sosial, bahkan kita juga berlaku jujur pada diri sendiri. Jangan sampai kita meminta orang lain jujur, tapi kita sendiri terbiasa berbohong. Jangan sampai kita mengancam korupsi besar, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membiasakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Para pendengar, perubahan Indonesia dimulai dari kejujuran setiap pribadi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak Rasulullah yang bisa kita teladani di antaranya adalah amanah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini mengajarkan bahwa amanah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah bukan hanya berkaitan dengan harta, tapi juga jabatan, pekerjaan, keluarga, ilmu, waktu, dan setiap kepercayaan yang diberikan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Rasulullah juga mengingatkan tentang tanggung jawab. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita memiliki amanah, dan setiap amanah harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah memiliki amanah terhadap keluarganya. Seorang ibu memiliki amanah terhadap anak-anaknya. Seorang guru memiliki amanah terhadap murid-muridnya. Seorang pemimpin memiliki amanah terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Seorang pegawai memiliki amanah terhadap pekerjaannya. Bahkan waktu yang Allah berikan kepada kita merupakan amanah yang harus kita pertanggungjawabkan kelak. Untuk apa waktu yang kita gunakan sepanjang hidup kita? Para pendengar, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah amanah yang Allah titipkan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya? Karena Indonesia yang kuat tidak hanya membutuhkan orang-orang yang cerdas, tapi juga membutuhkan orang-orang yang amanah. Dan ini adalah salah satu akhlak Rasulullah SAW yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah amanah yang diberikan kepada kita sudah kita jalankan dengan baik? Jangan kita menunggu menjadi pejabat dulu, baru kita belajar menjadi amanah. Jangan kita menunggu menjadi seorang pemimpin dulu, untuk kita belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Contohnya, kalau kita diberi tugas, selesaikanlah dengan baik dan cekatan. Kalau kita diberi kepercayaan, jaga kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kalau kita memiliki tanggung jawab, jangan disia-siakan. Karena masyarakat yang kuat lahir dari manusia-manusia yang menjaga amanah dan menjalankan amanah dengan baik. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang bisa kita teladani dari seorang rasul adalah diantaranya meneladani kasih sayang. Rasulullah SAW juga dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107, kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita perhatikan di sini kalimat rahmat bagi seluruh alam. Di sini bukan hanya dikatakan bahwa untuk orang kaya saja, bukan untuk orang yang kita sukai saja, bukan hanya bagi kelompok kita saja, tapi rahmat bagi seluruh alam. Maka, mari kita hadirkan kasih sayang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih sayang kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kasih sayang kepada anak-anak kita, kasih sayang kepada tetangga, kasih sayang kepada orang yang sedang kesusahan, bahkan kasih sayang kepada lingkungan kita. Kadang kita mudah sekali memberi komentar yang menyakiti orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kelembutan. Kadang kita mudah mencela orang lain karena berbeda pendapat, padahal kita bisa berbeda tanpa harus bermusuhan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, akhlak mulia bukan berarti kita selalu setuju dengan semua orang. Akhlak mulia adalah bagaimana kita tetap menghormati orang lain ketika kita berbeda. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan di era media sosial ini merupakan bagian sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Dulu orang menyebarkan berita dari mulut ke mulut, sekarang satu jari bisa menyebarkan informasi kepada ribuan bahkan jutaan orang. Oleh karena itu, jari kita juga harus memiliki akhlak. Sebelum membagi sebuah berita, sebaiknya kita tanyakan dulu, apakah berita ini benar? Kita pastikan dulu, apakah ada manfaatnya jika dibagikan? Kita perlu tanyakan, apa perlu saya sebarkan berita ini? Jangan sampai kita menjadi orang yang rajin beribadah, tapi juga rajin menyebarkan berita yang belum tentu benar atau hoax. Jangan sampai lisan kita menjaga ucapan, tapi jari-jemari kita justru menyebarkan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat relevan dengan zaman sekarang. Kalau kita merasa berita itu tidak baik, informasi itu belum tentu benar, sebaiknya jangan kita sebarkan. Kalau kita merasa berita itu bisa menyakiti orang lain atau pihak lain, jangan kita sebarkan. Karena diam itu lebih baik daripada kita menyebarkan berita yang tidak tahu kebenarannya. Sebagaimana hadis tadi berkata bahwa kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik kita diam. Kalau kita belum tahu kebenaran, jangan kita sebarkan. Kalau hanya akan mempermalukan orang lain, jangan kita unggah. Kalau hanya untuk menimbulkan permusuhan, lebih baik kita berhenti. Para pendengar, mari kita jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan ilmu, kebaikan, persaudaraan, dan kedamaian untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membangun Indonesia dengan akhlak berarti dimulai dari diri kita sendiri. Tidak perlu menunggu orang lain berubah. Tidak perlu menunggu pemerintah berubah. Tidak perlu menunggu lingkungan berubah. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau ingin Indonesia jujur, jadilah pribadi yang jujur. Kalau ingin Indonesia amanah, jadilah orang yang amanah. Kalau ingin Indonesia damai, jangan menjadi sumber permusuhan. Kalau ingin Indonesia bersih dari korupsi, mulailah dari diri sendiri untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kalau ingin Indonesia toleran, belajarlah menghormati perbedaan. Kalau ingin generasi muda berakhlak, orang tua harus memiliki keteladanan. Karena anak-anak belajar bukan hanya dari nasihat kita, Mereka belajar dari apa yang mereka lihat dari diri kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita melakukan muhasabah pada diri kita sendiri. Tidak perlu melihat orang lain. Mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah saya sudah jujur? Mari kita bertanya, apakah saya sudah melaksanakan amanah dengan baik? Apakah saya sudah menjaga lisan? Apakah saya mudah marah? Apakah saya sudah memaafkan? Apakah saya masih suka merendahkan orang lain? Apakah media sosial saya menjadi sumber kebaikan atau justru sumber masalah? Dan yang paling penting, ketika orang lain berinteraksi dengan saya, apakah mereka merasa akhlak Rasulullah mulai dari diri saya? Pertanyaan ini mudah para pendengar, tapi pertanyaan seperti ini lah yang penting kita jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita perbaiki diri, paling tidak sedikit kita bisa mengambil keteladanan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Para pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabiul Awal bukan hanya bulan untuk memperbanyak acara seremonial. Rabiul Awal adalah kesempatan untuk kembali bertanya, seberapa jauh kita meneladani Rasulullah? Dan yang lebih penting, seberapa jauh meneladani Rasulullah? Mari kita hidupkan akhlak beliau, jujur seperti beliau, amanah seperti beliau, penyayang seperti beliau, pemaaf seperti beliau, santun seperti beliau, adil seperti beliau, menjaga lisan seperti beliau, dan menghadirkan rahmat bagi semua. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sebaik-baiknya kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Pada akhirnya, mencintai Rasulullah SAW bukan hanya tentang seberapa sering kita menyebut nama beliau, tapi tentang seberapa jauh akhlak beliau hadir dalam diri kita. Para pendengar, mari kita belajar jujur seperti Rasulullah, menjalankan amanah dalam menjalankan tanggung jawab, lembut dalam bertutur kata, peduli kepada sesama, dan mampu menghargai perbedaan. Karena Indonesia yang hebat bukan hanya Indonesia yang maju pembangunannya, tapi Indonesia yang masyarakatnya beriman, berilmu, jujur, amanah, santun, dan berakhlak mulia. Mari kita mulai perubahan itu dari diri kita sendiri. Jangan menunggu orang lain menjadi baik. Jadilah kita yang lebih dulu menebarkan kebaikan. Jangan menunggu Indonesia berubah. Mari kita menjadikan bagian dari perubahan itu dengan menghadirkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga setiap langkah kita menjadi teladan bagi keluarga kita, membawa kedamaian bagi masyarakat kita, dan menjadi kontribusi kecil untuk Indonesia yang lebih bermartabat. Para pendengar, meneladani Rasulullah bukan sekedar mengenang sejarahnya, tapi menghadirkan akhlaknya dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Karena akhlak yang baik lahir dari keluarga yang baik melahirkan masyarakat yang baik, dan masyarakat

0: Rasulullah SAW, mari membangun keluarga dengan akhlak mulia. Mari kita membangun masyarakat dengan akhlak mulia. Dan mari bersama-sama membangun Indonesia dengan akhlak yang mulia. Para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang benar-benar mencintai Rasulullah, bukan hanya dari ucapan, tapi dengan mengikuti sunnah dan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Uun Sumarni pamit undur diri. Tetaplah menjadi pribadi yang menebarkan kebaikan, karena boleh jadi satu kebaikan kecil dari kita menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Kanal I-

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

proses yang lambat. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering merasa tertinggal. Segala sesuatu berjalan lambat, apalagi jika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Seringkali kita mudah membandingkan diri dengan orang lain, sampai lupa bahwa setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Tapi sesuatu yang butuh waktu bukan berarti tidak berjalan. Pertumbuhan yang kuat jarang terjadi secara instan. Pohon tak tumbuh dalam semalam, bunga tak mekar dalam sehari, akar yang paling kokoh tumbuh diam-diam di dalam tanah tanpa terlihat. Begitulah proses yang lambat, tenang, konsisten, dan dalam. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dalam proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita berjuang di sepanjang jalan. Kadang kita merasa tidak berkembang, padahal hati sedang dilapangkan. Mungkin keterlambatan adalah bentuk penjagaan agar hati siap menerima takdir dengan lapang. Jadi jangan pernah meremehkan proses Anda yang lambat. Selama kita terus melangkah, Allah melihat usaha kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 115, yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Percayalah, perlahan asal istiqomah pasti akan sampai juga. Ainun Arafah.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan warta berita daerah pagi ini pendengar pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kami hidup

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Yang perlu diwaspadai akan potensi karhutla yang cukup tinggi di bulan Agustus dan September.
3: Maka anak-anak memang tidak diperbolehkan kemana-mana. Jadi mereka tetap belajar dengan sistem daring.

0: Dari kawasan Jalan YSEU Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Kepala BMKG Sintang mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Sintang bahwa pengaruh El Nino masih terasa hingga awal 2027. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang meminta pihak Satuan Pendidikan selama proses belajar dari rumah harus dilakukan evaluasi mengingat tidak lama lagi peserta didik akan mengikuti tes akademik. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Kepala BMKG Sintang mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Sintang bahwa pengaruh El Nino masih terasa hingga awal 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Penny Yuda.
1: Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino yang saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan pengaruh El Nino diperkirakan masih terasa hingga awal 2027, bahkan diprediksi berlangsung sampai sekitar bulan Februari. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyebabkan periode kemarau menjadi lebih kering karena curah hujan berpotensi berada di bawah rata-rata normal. Darmawan menjelaskan, Agustus dan September menjadi periode yang harus mendapat perhatian khusus di Sintang. Pada kedua bulan tersebut, curah hujan diperkirakan lebih rendah dibanding rata-rata curah hujan dalam kurun waktu 30 tahun.
2: Kondisi El Nino sangat kuat ini bahkan akan mencapai sampai awal tahun 2027, sekitar bulan Februari. Untuk Sintang sendiri, yang perlu kita waspadai adalah di bulan Agustus dan September, di mana curah hujan itu di bawah normal, artinya adalah di bawah dari rata-rata 30 tahunnya. Itu yang perlu kita waspadai, akan potensi karhutla yang cukup tinggi di bulan Agustus dan September.
1: Minimnya curah hujan membuat kondisi vegetasi dan lahan menjadi lebih kering. Situasi ini dapat memperbesar peluang api muncul dan menyebar dengan cepat apabila terjadi pembakaran yang tidak terkendali. Karena itu, potensi karhutla diperkirakan menjadi salah satu dampak yang perlu diantisipasi selama puncak periode kering tersebut. Masyarakat Sintang diimbau tidak melakukan aktivitas pembakaran secara sembarangan, termasuk membakar lahan dan sampah. Upaya pencegahan dinilai penting karena kondisi kering dapat membuat api lebih sulit dikendalikan dan meningkatkan risiko meluasnya kebakaran. Kewaspadaan juga diperlukan untuk pemerintah daerah, petugas penanggulangan bencana, serta masyarakat di kawasan yang memiliki lahan mudah terbakar. Pemantauan titik panas dan kondisi lapangan perlu dilakukan lebih intensif selama periode curah hujan rendah. Dengan potensi El Nino yang masih berlangsung hingga awal 2027, langkah pencegahan menjadi penting untuk menekan risiko karhutla sekaligus mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Tim Operasi Terpadu Kabupaten Kabasulu menertibkan dan juga mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi di 4 SPBU wilayah Putus Iba Utara dan Putus Iba Selatan, Kamis 20 Agustus 2026. Tim gabungan yang melibatkan Pemkab Kabasulu, Polres, Kodim, Kejaksaan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan memeriksa stok BBM, kendaraan, volume pengisian, serta barcode Pertamina. Dalam pemeriksaan, masih ditemukan kendaraan yang menggunakan barcode tidak sesuai dengan kendaraan terdaftar maupun tidak memiliki barcode. Petugas juga mengingatkan larangan modifikasi tangki dan meminta SPBU mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kendaraan pelayanan masyarakat seperti ambulan, pemadam kebakaran, dan kendaraan program MBG mendapat prioritas pengisian. Dalam upaya meningkatkan pemahaman, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam, BMKG bersama stakeholder terkait menggelar kegiatan sekolah lapang gempa bumi tahun 2026 di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arpanur.
3: Wakil DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, saat memberikan keterangan dalam jumpa pers menyampaikan, edukasi mitigasi ini sangat penting. Menurutnya, masyarakat Sintang selama ini masih sangat awam mengenai ilmu pengetahuan kegempaan. Padahal, potensi ancaman gempa di wilayah tersebut adalah sebuah realitas yang harus diwaspadai. Sepanjang tahun 2026 ini saja, telah terjadi puluhan kali gempa di wilayah Sintang.
4: Jujur, kita di Kabupaten Sintang sangat awam dengan ilmu pengetahuan tentang gempa dan potensi di Sintang ini ada, seperti sudah disampaikan, bahwa 2026 ada 39 terjadi gempa dan 4 diantaranya dirasakan oleh masyarakat dan dengan kedalaman 10 km dari permukaan, dan itu artinya memang kita punya potensi.
3: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fenomena patahan tersebut bisa saja berkembang lebih dahsyat di kemudian hari. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana harus dimiliki sejak dini. Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Geofisika BMKG Wilayah 2, Sutiono, menekankan pentingnya keberlanjutan dari edukasi mitigasi. Berkaca dari musibah gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT, kurangnya edukasi kesiapsiagaan menjadi salah satu faktor tingginya angka korban jiwa saat bencana terjadi.
5: Jadi harapan kami tentunya ini tidak berhenti di sini, jadi nanti mungkin dari Forkopimda bisa mengadakan kegiatan serupa yang sifatnya kontinu, 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, atau bahkan jangan sampai kosong sama sekali. Karena itu akan membuat masyarakat siap terkait menghadapi bencana gempa.
3: Melalui sekolah lapang gempa bumi yang diselenggarakan di Sintang ini, diharapkan tidak hanya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat yang meningkat, namun kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus menggerakkan program mitigasi bencana secara berkelanjutan demi keselamatan bersama. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Dalam upaya mempercepat transformasi digital di sektor pertanian, Bakti Komdigi berkolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura atau TPH Kabupaten Sintang menggelar pelatihan jaringan fasilitator adopsi teknologi digital kelompok tani di Hotel Laca Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan ini juga dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dan perwakilan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo Igor Nugroho juga mengapresiasi sinergi ini dan menegaskan bahwa teknologi digital saat ini merupakan kebutuhan mendesak untuk memajukan pertanian, bukan lagi sekedar wacana masa depan. Pelatihan ini secara khusus ditunjukkan untuk mencetak agen-agen perubahan. Fasilitator yang dilatih akan mengemban tugas mulia untuk terjun ke lapangan, mendampingi dan juga menjadi jembatan ilmu bagi kelompok tani. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini agar para petani siap masuk ke era digitalisasi, sehingga hasil panen semakin melimpah dan jangkauan pemasaran lebih luas.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang meminta pihak satuan pendidikan selama proses belajar dari rumah harus dilakukan evaluasi mengingat tidak lama lagi peserta didik akan mengikuti tes akademik. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
7: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan selama kegiatan belajar dari rumah saat ini, para peserta didik dari mulai tingkatan PAUD, TK, SD, dan SMP harus dilakukan secara optimal. Ia menjelaskan setiap satuan pendidikan nantinya harus mengevaluasi selama kegiatan belajar dari rumah BDR bagi peserta didik. Guru memberikan pekerjaan rumah dan peran penting orang tua selama anak-anak belajar dari rumah harus mendampingi anak-anak belajar agar hasil belajar lebih maksimal karena tidak lama lagi akan dilakukan tes akademik bagi peserta didik.
8: Pada saat jam belajar, karena ini belajar dari rumah BDR konsepnya, maka anak-anak memang tidak diperbolehkan kemana-mana. Jadi mereka tetap belajar dengan sistem daring. Nah, kegiatan ini sukses kalau didukung oleh seluruh orang tua. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan tes kemampuan akademik.
7: Herkulanus Roni menerangkan orang tua atau wali murid diminta mendampingi dan mengawasi anak selama jam pelajaran berlangsung, serta memastikan anak tetap berada di rumah agar tidak terpapar kondisi kabut asap dan cuaca panas saat ini. Sementara kepala sekolah dan guru tetap wajib berada di sekolah selama siswa-siswi pembelajaran dari rumah. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P3 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kapuasulu Benedictus Apau menyampaikan total kasus ISPA dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2026 mencapai 9.856 orang. Dari jumlah peningkatan kasus ISPA tersebut yang terdampak pada balita sebanyak 1.757 orang, remaja 2.837 orang, dewasa 4.398 orang, dan lansia 864 orang. Kasus ISPA mengalami peningkatan di Kapuasulu dari bulan Juli 2026 karena terdampak dari kabut asap 2026. Berdasarkan peningkatan kasus ISPA ini, kata APAU, Dinas Kesehatan Kapuasulu sudah memberikan himbauan kepada masyarakat agar bersama mencegahnya dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sintang terus dilakukan, salah satunya dengan membangun gedung instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit dan workshop RSUD Ade Muhammad Jun Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Direktur RSUD Ade Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Zodiak Adibrata, mengapresiasi pembangunan gedung instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS dan workshop RSUD Ade Muhammad Jun Sintang yang menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Sintang, serta menjadikan IPSRS tuan rumah peresmian 22 proyek lainnya pada Kamis kemarin. Menurut Dr. Bagus, pembangunan gedung tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung operasional rumah sakit sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kehadiran fasilitas yang lebih memadai dinilai dapat menunjang pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit lebih optimal.
10: Kami berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang khususnya terhadap RSUD Ade Muhammad Jun Sintang dapat terus berlanjut sehingga rumah sakit ini mampu berkembang menjadi rumah sakit yang semakin modern, profesional, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Sintang dan wilayah sekitarnya.
9: Dr. Bagus berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang terhadap RSUD Ade Muhammad Jun Sintang dapat terus berlanjut termasuk dalam pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit. Menurutnya dukungan tersebut penting agar RSUD dapat terus bertransformasi menjadi rumah sakit yang modern dan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menambahkan pembangunan gedung IPSRS dan workshop diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi rumah sakit maupun masyarakat. Fasilitas tersebut tidak hanya dapat mendukung kebutuhan internal rumah sakit, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dina Triana melaporkan.
0: Dan pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Melawi dan sekitarnya yang berlaku hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 disampaikan perakirawan BMKG Melawi Ajis Nur Effendi.
11: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Info Cuaca Melawi. Bersama saya Ajis Nur Effendi. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi yang berlaku pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Kabupaten Melawi diperkirakan akan berpotensi cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk beberapa wilayah seperti wilayah Nangapino, Blimbing, Blimbing Hulu, Pino Selatan, Pino Utara, Tanah Pino Barat, Sayan, Sokan, Elahilir, dan Menukung. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Ya saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Sabtu 22 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Kepala BMKG Sintang mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Sintang bahwa pengaruh El Nino masih terasa hingga awal 2027. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang meminta pihak satuan pendidikan selama proses belajar dari rumah harus dilakukan evaluasi mengingat tidak lama lagi peserta didik akan mengikuti tes akademik. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rripro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yeptro, selamat pagi dan tetap semangat.

Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putusibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang dan tentunya selalu bergabung juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami di 102,5 MHz. Dan di Sintang Penyapa pagi ini masih bersama saya Yoptro, pendengar teman Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi kita juga akan segera bergabung juga untuk mengikuti KDK ya, kabar dari Kalbar Berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Ya tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik, pendengar, kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti KDK atau kabar dari Kalbar Berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pos 1.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau. Dan tentunya di pagi hari ini kami juga akan update informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca di daerah masing-masing dan juga lalu lintas, serta akan kami hadirkan informasi sorotan di ruang dengar Anda pendengar. Dan Anda boleh bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda juga bisa bergabung melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Langsung saja, saya sapa rekan-rekan di pagi hari ini yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi, Andre.
3: Andre.
1: Baik. Baik, kita ke Sintang terlebih dahulu untuk tahu kondisi terkini baik dari kondisi lalu lintas maupun cuaca di sana. Selamat pagi, Petro.
2: Ya, selamat pagi Andre, rekan-rekan dan pendengar. Di mana kondisi cuaca di Sintang saat ini memang cukup pekat ya Andre, bahkan kalau kita berada di lama di luar itu memang sudah terasa juga perih ya mata dan juga napas juga terasa sesak juga Andre. Dan kalau untuk jarak pandangnya ini mungkin sekitar 4 hingga 5 km dan juga memang di pagi ini cukup pekat ya untuk cuacanya di Sintang sendiri. Dan juga untuk aktivitas ataupun lalu lintas di khususnya di Jalan Yosef Wongurai Sintang ini memang cukup lengan rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Petro untuk gambaran dari Sintang di pagi hari ini. Dan kita ke Sanggau terlebih dahulu bersama dengan Dini. Selamat pagi Dini.
4: Selamat pagi Andre.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya pagi hari ini Dini?
4: Di Sanggau ini kabut asapnya makin cukup tebal ya. Tadi juga sempat keluar sebentar ngeliat mataharinya masih cukup merah ya di pagi hari ini, jadi masih belum panas lah. Dan juga kalau hampir sama juga kayak di Sintang, kalau lama-lama di luar tuh rasanya udah mulai ngap gitu ya, mata juga mulai perih. Kalau misalnya kita nggak ada ngapa-ngapain ya udah lebih baik di rumah aja sih. Itu Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau juga Dini. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi Echa.
5: Halo, selamat pagi Andre. Ya kalau di Sambas cuaca lebih ke berawan dan memang masih

0: agak berkabut ya, udara juga makin hari makin kering ya. Pastinya juga bagi para pendengar kita yang terpaksa kayak olahraga ataupun juga diantaranya dengan aktivitas lainnya, memang lebih baik menggunakan masker ya, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas, Eca. Dan kalau untuk di Pontianak, tadi sempat terasa untuk seperti ada awan mendung di pagi hari ini, tapi kemudian pagi hari ini berangsur sepertinya langit masih terlihat putih dan aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini masih terlihat lengang untuk di pagi hari ini, rekan-rekan semuanya. Dan kita juga masih menghimbau ya tentunya ya, karena kondisi cuaca yang masih kurang baik tentunya terkait dengan udara juga. Nah, ini kita himbau juga masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah menggunakan masker juga gitu ya. Oke, baik, kita lengkapi ya dengan informasi sorotan di pagi hari ini, rekan-rekan. Nah, kalau dari Pontianak di pagi hari ini, kali ini menyoroti terkait dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memastikan kondisi karhutlah sampai dengan saat ini itu masih relatif terkendali. Dan kondisi ini dikarenakan masifnya peran Satgas, baik itu darat maupun udara, yang terus melakukan penanganan karhutla di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Jadi Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan melalui PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan yang mengatakan bahwa terkendalinya situasi karhutla ini di Kalimantan Barat itu dapat dilihat dari data BMKG yang mencatat terjadi penurunan jumlah titik panas atau hotspot untuk kategori tinggi di 12 kabupaten di Kalimantan Barat. Jadi dari jumlah hotspot ini, kategori tinggi selama 3 hari terakhir ini terjadi penurunan yang signifikan, yang mana pada tanggal 19 Agustus 2026 itu sebanyak 512 titik terjadi penurunan pada tanggal 20 Agustus 2026 dengan jumlah 224 titik. Kemudian pada 21 Agustus kembali mengalami penurunan dengan jumlah 32 titik. Jadi sementara itu menurut Komandan Lanut Supadio, Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono yang menambahkan bahwa dalam mendukung penanganan karhutla, Satgas Udara ini untuk penanganan karhutla juga telah menyiapkan 8 armada udara yang terdiri dari 6 armada udara yang disiapkan di Lanut Supadio Patroli Udara dan Waterbombing, kemudian 2 lainnya di Kabupaten Ketapang. Dan menurut Danlanut Supadio sendiri, ini selain melakukan patroli udara dan juga waterbombing, Lanut Supadio juga melakukan kontribusi nyata dengan melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMG. Dan selain itu, Lanut Supadio juga telah menyiapkan materi semai yang saat ini tersimpan di gudang yang siap digunakan saat diperlukan. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan DLH Sintang yang tegaskan larangan bakar lahan saat status darurat karhutla. Silakan ya, Bro.
2: Ya, baik rekan Andre dan pendengar, di mana di tengah kondisi karhutla yang masih menjadi perhatian ya di Kalimantan Barat ini, warga Sintang kembali diingatkan juga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Di mana penegasan ini juga disampaikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang menyusul status darurat karhutla yang masih berlaku di Kalimantan Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Siti Musrika juga mengatakan larangan tersebut berlaku bagi siapa saja termasuk warga maupun perusahaan. Ya, sebelumnya memang ada aturan yang memberikan ruang bagi warga untuk melakukan pembakaran lahan secara terbatas, satu kepala keluarga maksimal 2 hektar, sedangkan dalam satu desa maksimal 20 hektar per hari. Namun aturan tersebut juga tidak berlaku ketika daerah berada dalam status darurat karhutla. Selama kondisi darurat masih berlangsung, warga juga diminta untuk membuka lahan dengan cara membakar. Di mana menurut Siti juga pembakaran yang dilakukan secara bersama di satu kawasan bisa membuat dampak lebih besar dan kebakaran semakin sulit dikendalikan. DLH Sintang juga mengajak para pemangku kepentingan termasuk tetua adat untuk bersama-sama mencegah meluasnya karhutla dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Andre.
1: Baik, terima kasih Eptro untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan kemarau. Sanggau waspadai gangguan produksi cabai. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
3: Ya, baik, Andre. Ini memasuki musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sanggau yang mewaspadai gangguan terhadap produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala DKPTPHP Sanggau Kubin mengatakan, salah satu perhatian utama ini adalah ketersediaan air bagi petani cabai agar produksi tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dan kondisi musim kemarau ini menjadi perhatian karena petani cabai akan menghadapi kendala dalam penyediaan air untuk tanaman. Ketersediaan air tersebut juga penting untuk menjaga produksi cabai tetap berjalan selama musim kemarau. Kubin juga berharap kondisi kemarau tidak mengganggu produksi buah cabai di Kabupaten Sanggau. Ia berharap hasil produksi tetap tersedia sehingga kebutuhan cabai di pasar ini dapat terpenuhi. Karena menurutnya ketersediaan air ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi musim kemarau. Upaya menjaga produksi cabai juga diharapkan dapat mempertahankan pasokan komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Andre.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak juga informasi terkait dengan hasil pemantauan SPKUA. Udara Sambas masuk kategori tidak sehat. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
0: Baik, kualitas udara di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat sekarang ini berada dalam kondisi yang buruk dan juga masuk kategori yang tidak sehat ya. Dan penurunan kualitas udara yang dipicu oleh makin pekatnya kabut asap ya, termasuk juga karena kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla yang masih terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sambas ini. Nah, berdasarkan data Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien Dinas Perkimia LH Kabupaten Sambas, tingkat pencemaran udara terus meningkat sejak Selasa lalu ya, dan sampai pagi ini indeks kualitas udara juga berada di angka ambang batas 100 ataupun tren akumulatif dari hari-hari sebelumnya yang berkisar antara 105 hingga 114 ya. Di mana juga parameter utama yang melonjak adalah partikel berbahaya PM2,5. Dan kondisi udara yang memburuk mulai memberikan dampak yang langsung bagi kesehatan warga sekitar, di mana sejumlah warga yang beraktivitas di jalan raya mengeluarkan matanya perih akibat terpaan kabut asap memang cukup tebal ya, meskipun sudah menggunakan helm dan penutup kaca. Nah, keluhan serupa disampaikan masyarakat di wilayah Kecamatan Jawai dan sekitarnya. Asap tebal di sana juga masih bertahan, masih cukup pekat yang menyelimuti permukiman karena kawasan ini juga belum diguyur hujan deras ya untuk memadamkan beberapa titik api di sana. Dan menanggapi situasi ini, Dinas Perkim LH Kabupaten Sambas menghimbau kepada warga, terutama masyarakat Kabupaten Sambas, untuk membatasi aktivitas berat di luar rumah seperti olahraga. Dan warga juga disarankan sebaiknya menutup jendela ataupun pintu rumah untuk mencegah asap masuk ke dalam ruangan. Dan himbauan khusus juga diberikan kepada kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia hingga warga yang memiliki riwayat penyakit pernapasan atau jantung. Dan mereka diminta lebih banyak beraktivitas di dalam rumah untuk menghindari berbagai resiko gangguan kesehatan yang lebih parah. Dan masyarakat yang memang terpaksa beraktivitas di luar ruangan memang diwajibkan menggunakan masker yang mampu menyaring partikel halus ya. Dan selain itu, warga juga diingatkan untuk selalu memantau bersama ya pembaruan indeks standar pencemaran udara hingga tidak menambah polusi ya, termasuk dengan membakar sampah. Andre.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan tentunya pendengar, nanti akan kami sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: satu Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Eh, elo-elo buluang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung ke

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar RRI Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau. Dan tentunya di pagi hari ini kami lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya. Dan kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berharap pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh maupun paruh waktu mulai tahun 2027. Dan harapan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison usai menghadiri sosialisasi program BPDB, maksud kami BPDP di kantor DJPB di Kalimantan Barat. Dan Harrison mengatakan bahwa apabila seluruh pembiayaan gaji P3K ini menjadi tanggungan pemerintah pusat, kebijakan tersebut akan meringankan beban pemerintah daerah. Dan terlebih, untuk kebutuhan tenaga P3K di Kalimantan Barat ini masih cukup tinggi, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis. Jadi Harrison berharap P3K penuh waktu maupun paruh waktu nantinya dapat berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat dengan seluruh pembiayaan gajinya itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kepastian kebijakan ini dapat segera diterbitkan sehingga perencanaan anggaran daerah untuk tahun 2027 itu dapat disesuaikan. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak untuk Anda pendengar dan juga rekan-rekan. Dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kita beranjak lagi ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Disdikbud Sintang tekankan peran orang tua untuk sukseskan belajar dari rumah. Seperti apa informasinya? Yep, terus silakan.
1: Ya baik rekan Andre, di mana kabut asap bukan hanya mengganggu aktivitas di luar rumah ya, kegiatan belajar anak-anak di Sintang juga ikut berubah. Ya, mulai tanggal 20 Agustus 2026 peserta didik jenjang PAUD TKSD dan SMP untuk sementara mengikuti pembelajaran dari rumah. Dan di mana kebijakan ini diperlakukan di tengah kondisi kabut asap dan kualitas udara yang memang tidak sehat ya seperti sekarang. Dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Kolano Sroni juga meminta orang tua untuk ikut memastikan anak-anak tetap mengikuti pembelajaran sesuai jadwal yang memang sudah diberikan dari sekolah. Dan jadi pembelajaran dari rumah bukan berarti libur sekolah, anak-anak tetap belajar, hanya saja kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah. Dan orang tua juga diminta memastikan anak-anak tetap berada di rumah selama jam sekolah dan mengikuti pembelajaran yang memang sudah diberikan oleh guru. Ya, pembelajaran dari rumah ini juga berlaku pada tanggal 20, 21, 22, dan 24 Agustus 2026. Dengan begitu anak-anak juga tetap bisa mengikuti kegiatan belajar ya sambil mengurangi paparan udara yang memang tidak sehat seperti sekarang, rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Eptro untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan kualitas udara yang sangat tidak sehat. Disdikbud Sanggau ini terapkan BDR. Seperti apa informasinya? Dini, silakan.
2: Baik Andre, ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau memperlakukan kebijakan belajar dari rumah bagi jenjang PAUD SD dan SMP ya dari hari Jumat kemarin tanggal 21 Agustus 2026. Dan Kasih Kurikulum dan Penilaian SD di Disdikbud Sanggau Andrianus ini menyampaikan kebijakan tersebut juga diambil menyusul kondisi kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat. Dan juga ia menambahkan kepala sekolah ini diminta untuk memastikan pelaksanaan BDR berjalan sesuai ketentuan di masing-masing satuan pendidikan, dan orang tua juga diimbau menggunakan masker bagi anak apabila harus melakukan aktivitas di luar rumah. Jika kualitas udara belum membaik atau justru memburuk ya, kebijakan BDR ini berpeluang diperpanjang. Informasi lanjutan akan disampaikan melalui surat resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Andre.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan antisipasi kerawanan di perbatasan Aruk. Polres Sambas perkuat sinergi lintas sektor. Seperti apa informasinya? Eca, silakan.
3: Baik, upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Sajingan Besar, terus ditingkatkan melalui kolaborasi bersama antar instansi. Polres Sambas bergerak cepat memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam pertemuan tatap muka di lobi Wisma Indonesia, PLBN Arok. Ya. Dan pertemuan tersebut memfokuskan perhatian pada tiga ancaman kerawanan utama di kawasan batas negara, yakni maraknya keberangkatan pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural atau imigran ilegal, peredaran narkotika, hingga aktivitas penambangan tanpa izin atau peti. Nah, menanggapi berbagai potensi kerawanan tersebut, pimpinan kepolisian setempat menekankan pentingnya menjaga benteng pertahanan negara. Kapolres Sambas AKBP Sani Handityo menyampaikan bahwa kawasan perbatasan merupakan pintu gerbang utama negara, sehingga seluruh potensi gangguan harus diantisipasi secara bersama sejak dini. Dan untuk mengantisipasi ancaman kejahatan tersebut, pihak kepolisian juga akan meningkatkan efektivitas pengawasan di dua titik krusial, yaitu jalur pelintasan resmi PLBN Arok serta jalur-jalur tidak resmi atau jalur tikus yang rawan disalahgunakan. Dan pengawasan ketat ini difokuskan untuk mencegah praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan penyelundupan barang haram seperti obat-obatan terlarangnya hingga lalu lintas keluar masuk orang secara ilegal di kawasan perbatasan. Dan guna memastikan penanganan berjalan efektif, jajaran kepolisian menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Dirinya menegaskan bahwa pengamanan wilayah perbatasan yang begitu luas tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian tanpa adanya dukungan dan kolaborasi yang erat antar instansi. Dan melalui penguatan sinergi lintas sektor tersebut, diharapkan situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat di kawasan perbatasan Arok bisa tetap kondusif, aman, serta terbebas dari berbagai bentuk kejahatan transnasional. Andre.
0: Ya, baik. Eca, sekali lagi terima kasih banyak untuk informasi dari Sambas yang juga menjadi informasi penutup di Ruang Dengar kita di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar. Sekali lagi terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Terima kasih Eptro yang ada di Sintang.
1: Ya, terima kasih kembali rekan Andre.
0: Dan juga terima kasih untuk Dini yang ada di Sanggau.
2: Terima kasih Andre.
0: Dan juga tentunya Eca yang ada di Sambas, terima kasih sekali lagi.
3: Terima kasih kembali.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar yang mungkin terlewat mendengarkan informasi di pagi hari ini, bisa lihat yang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak untuk Kabar Radio Kalbar edisi kali ini di tanggal 22 Agustus 2026. Kami harus akhiri karena nanti akan ada informasi lainnya untuk Ruang Dengar Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi ya telah kita ikuti bersama Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pro 1 Pontianak, Sambas dan juga Sanggau. Dan tetap bersama kami pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita juga akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, baik pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang